0: yakini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahim, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontoh dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama, boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kalau kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
4: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat bersyukur ya, sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
3: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kes Banglin Mas Pol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian serta forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
11: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
11: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
13: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
11: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi Presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
14: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen, dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
11: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
14: bagaimana
11: Indonesia.
14: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
3: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
15: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
16: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Telah Anda ikuti rangkaian informasi dalam siaran berjaringan bersama Pro 3 RRI Jakarta yang tersaji dalam Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saya Andika, langsung dari Studio 1 RRI Palu, pendengar hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam program Palu Menyapa edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Tapi kita masih menyoroti kaitan dengan dampak festival budaya terhadap ekonomi daerah, seperti yang sudah tadi Anda komentari, pendengar, seperti apa festival budaya ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah daerah dalam mendongkrak perekonomian daerah, dan bagaimana festival budaya ini bisa menjadi salah satu upaya untuk memperkuat nilai-nilai termasuk juga produk-produk usaha lokal yang ada di daerah tersebut. Dan kali ini kita akan fokuskan pada satu festival budaya, yakni Festival Danolindo 2026 yang baru saja dilaksanakan. Nah, untuk membahas berkaitan dengan seperti apa hal tersebut, saya sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan dua narasumber kami yang hadir untuk pagi ini, pendengar. Yang pertama adalah Wakil Bupati Sigi, Dr. Samuel Lensenpongi. Pagi ini, selamat pagi Pak Wabub.
1: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wabub sudah bergabung bersama kami. Sehat Pak Wabub ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu, terima kasih. Kemudian yang berikutnya, pengamat ekonomi Dr. Insinyur Hasanuddin Aco sudah bergabung bersama kami juga melalui Zoom pagi ini. Selamat pagi Pak Dokter.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Dokter.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Palu, Anda juga bisa mendengarkan melalui FM 90,8 MHz, RRI Digital, dan juga live streaming di website kami rri.co.id. Kami langsung saja untuk pagi ini, saya ke Pak Wabub terlebih dahulu. Ditutup pada Sabtu malam Pak Wabub ya, Festival Danau Lindu 2026. Tapi kalau kita melihat gambarannya, ini kan sebenarnya sebagai upaya pelestarian warisan budaya. Tapi kalau melihat festival budaya kini telah berkembang menjadi sebuah instrumen pembangunan ekonomi daerah, dari pemerintah daerah sendiri seperti apa memandang festival budaya tersebut agar perekonomian daerah khususnya di Kabupaten Sigi bisa semakin meningkat Pak Wabub?
1: Iya, baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kami dari Pemda Sigi diberi ruang untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Festival Danau Lindu. Kami sampaikan Festival Danau Lindu adalah puncak dari beberapa festival yang dilaksanakan di Kabupaten Sigi,
0: yeah.
1: Di mana
3: terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: demikian akan membuat perubahan.
1: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
2: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
3: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
4: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
5: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, seperti itu ya. Saya ke Pak Dokter sebelum nanti saya akan close.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikan selamat pagi untuk Anda semua dimanapun berada yang mengawali aktivitas di hari ini, peringatan Senin, kebersamaan kita untuk edisi siar 27 Juli 2026. Dan kami kembali hadir menemani Anda di aktivitas Anda peringatan pagi hari ini dalam program acara interaktif Halo RRI, ruang bersama untuk berbagi informasi, aspirasi dan juga kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita. Dan pendengar, tentu di sekitar kita ini banyak hal yang perlu untuk diketahui bersama, dan mungkin ada juga informasi-informasi penting yang bisa Anda sharing bersama kami pendengar pagi ini di Halo RRI. Kami kalian yang telepon kami di 0821 2850 2652. Mungkin terkait dengan kondisi jalan, mungkin ataupun fasilitas umum, ataupun pelayanan masyarakat, terkait dengan kebersihan lingkungan juga, ataupun kegiatan positif mungkin yang sedang berlangsung di wilayah tempat tinggal Anda, Anda bisa berbagi informasi bersama kami pagi ini. Sekali lagi di Halo RRI 0821 2850 2652, kebersamaan kita hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kami juga akan menghadirkan beragam informasi-informasi terupdate untuk Anda semua pendengar yang sedang mendengarkan siaran kami pagi hari ini, yang sudah kami siapkan dirangkum dari situs rri.co.id. Berikan kita awali dengan informasi pagi ini terkait dengan Polairut Polres Tauna yang menangkap 3 orang terduga pelaku destructive fishing. Satuan Polisi Perairan dan Udara Satpol Airut Polres Tauna Una berhasil menggagalkan dugaan praktik destructive fishing menggunakan bahan peledak atau bom ikan di perairan Desa Pautu, Kecamatan Talatako. Dalam operasi penegakan hukum tersebut, pendengar, petugas mengamankan 3 terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti yang diduga akan digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak. PS Kasat Polairut Polres Tauna Una Ibtu Kadek Agung Andiana Putra SH menjelaskan dalam kasus ini ada 3 orang tersangka masing-masing berinisial B 40 tahun, R 44 tahun nelayan, dan IM 16 tahun berstatus pelajar. Menurutnya, ketiga terduga pelaku bom ikan saat ini tengah diamankan di Mapolres Tauna Una untuk menjalani proses penyidikan. Diperkirakan, pendengar, proses tersebut memakan waktu kurang lebih 30 hari ke depan. Selanjutnya, kasus ketiga terduga pelaku bom ikan ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tauna Una. Dan peringat pasca penangkapan terduga 3 pelaku illegal fishing di Kepulauan Togian, saat Polairut Polres Tauna bersama Polsek Walia Kepulauan dan Polsek Una Una meningkatkan kegiatan keamanan. Kegiatan pengamanan tersebut meliputi patroli Bimas Air, yaitu kegiatan pengawasan, penyuluhan, dan pendekatan preemptif kepada masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi air. Selain itu juga, Polairut Polres Tauna Una melakukan sambang warga pesisir, edukasi pencegahan destructive fishing, dialog keselamatan berlayar, serta pemantauan wilayah perairan Kepulauan Togian. Ya, pendengar, tindakan cepat dari Satpol Airut Polres Tauna Una ini dalam menggagalkan dugaan praktik bom ikan tentunya patut untuk diapresiasi, karena upaya ini merupakan bentuk nyata perlindungan ya terhadap kelestarian ekosistem laut khususnya di Kepulauan Togian, sekaligus menjaga sumber mata pencaharian para nelayan yang menangkap ikan secara ramah lingkungan. Mari kita bersama-sama menjaga laut kita dengan menolak segala bentuk destructive fishing, karena laut yang lestari adalah warisan berharga bagi generasi mendatang.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Dah bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oi, berarti dah dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Ya, masih di program Halo RRI bersama Radio Pada Pagi Pagi ini. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan mungkin pagi ini ya, mari kita jaga bersama ketertiban berlalu lintas. Pastikan selalu mematuhi rambu-rambu dengan menggunakan helm dan juga sabuk pengaman, serta jangan menggunakan ponsel saat Anda berkendara. Ingat, keselamatan di jalan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Tertib berlalu lintas berarti kita peduli dan menghargai sesama pengguna jalan. Semoga perjalanan Anda aman, lancar, dan selamat sampai tujuan bersama keluarga tercinta. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beraktivitas di kantor, atau di rumah mungkin, atau yang sedang beraktivitas di kebun, semoga setiap pekerjaan Anda ini diselesaikan dengan baik dan lancar, tentunya juga penuh semangat dan memberikan hasil yang terbaik. Baik, kita lanjutkan lagi untuk pilihan informasi yang sudah kami siapkan. Pendengar, kita kembali update informasi menarik pagi hari ini yang sudah kami siapkan dikutip dari situs rri.co.id. Kali ini kami hadirkan informasi terkait dengan tarif merek UMKM, pendaftaran hak cipta lagu digratiskan mulai Agustus 2026. Pemerintah resmi menetapkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku di Kementerian Hukum. Regulasi yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 itu mengatur penyesuaian sejumlah tarif layanan termasuk di bidang kekayaan intelektual dan kewarganegaraan. Sebagai bentuk keberpihakan kepada pelaku usaha mikro dan kecil, pemerintah mempertahankan tarif pendaftaran merek bagi UMKM sebesar Rp500.000 per kelas. Sementara itu, tarif pendaftaran merek untuk pemohon umum disesuaikan menjadi Rp2.800.000 per kelas, yang merupakan penyesuaian pertama sejak tahun 2016. Selain mempertahankan tarif khusus bagi UMKM, pendengar, pemerintah juga menyederhanakan persyaratan administrasi agar pelaku usaha lebih mudah memperoleh perlindungan hukum atas merek yang dimiliki. Di bidang hak cipta, pemerintah menghadirkan kebijakan afirmatif dengan menggratiskan tarif pencatatan hak cipta untuk karya lagu dan atau musik pada mulai 1 Agustus 2026. Kebijakan tersebut diharapkan mendorong lebih banyak pencipta mencatatkan karya mereka sekaligus memperkuat pusat data lagu dan atau musik sebagai pasar, sebagai dasar pengelolaan royalti yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Dan PP nomor 30 tahun 2026 juga mengatur penyesuaian tarif layanan kewarganegaraan, biaya permohonan pewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia atau WNI melalui mekanisme permohonan ditetapkan sebesar Rp75 juta. Sedangkan permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia atas permohonan sendiri dikenakan tarif Rp5 juta. Menanggapi perhatian publik terkait tarif tersebut, pendengar, Supratman menjelaskan bahwa penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas pelayanan, investasi teknologi informasi, perubahan nomenklatur kementerian, serta kondisi ekonomi saat ini.

Ya, pendengar, semoga kebijakan penyesuaian tarif PNBP di Kementerian Hukum ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang lebih cepat, transparan, dan juga berbasis digital, yang patut diapresiasi. Pemerintah tetap memberikan keberpihakan kepada pelaku UMKM, pendengar, dengan mempertahankan tarif pendaftaran merek yang terjangkau, serta menggratiskan pencatatan hak cipta untuk karya lagu dan musik pada mulai 1 Agustus nanti 2026. Dan semoga kebijakan ini dapat memberikan kemudahan, ya, kepastian hukum juga, sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak karya dan inovasi dari masyarakat Indonesia.

Baik, mendingan kita lanjutkan untuk pilihan informasi pagi ini masih dikutip dari situs rri.co.id. Berikut kami hadirkan informasi terkait dengan anggota Komisi 1 DPR RI oleh Soleh merespon putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 273 garing PU 2025 yakni putusan yang melarang operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Menurutnya putusan MK tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Soleh menilai banyak masyarakat dirugikan karena sisa kuota internet yang telah dibeli tidak dapat digunakan setelah masa aktif berakhir. Ia menjelaskan MK telah menegaskan kuota internet merupakan benda yang tidak berwujud yang melekat sebagai hak milik pelanggan. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Ia melihat putusan MK juga menegaskan sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui pembayaran kepada operator telekomunikasi. Oleh sebab itu, penghapusan kuota internet secara sepihak tanpa mekanisme perlindungan dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Kemudian ia meminta seluruh operator telekomunikasi segera menyesuaikan sistem layanan mereka dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kepatuhan terhadap putusan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan pelanggan. Ia berharap putusan MK ini menjadi momentum membangun tata kelola layanan telekomunikasi lebih adil, transparan, dan berpihak kepada konsumen. Karena setiap hak masyarakat yang diperoleh melalui pembayaran harus mendapatkan perlindungan hukum. Diketahui MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini yang mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Putusan MK itu mewajibkan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan, menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan digunakan hingga habis tanpa dikenakan biaya tambahan. Dan perlindungan tersebut pendengar berlaku bagi pelanggan prabayar maupun pasca bayar. Para pelanggan yang masih memiliki sisa kuota internet yang telah dibayarkan. Ya, pendengar, putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi kabar baik tentunya bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai pengguna layanan internet dengan adanya perlindungan terhadap sisa kuota yang telah dibeli. Diharapkan hak-hak konsumen semakin dihargai dan operator telekomunikasi ini dapat menghadirkan layanan yang lebih adil, transparan, serta memberikan kepastian bagi pelanggan. Dan semoga kebijakan ini mendorong peningkatan kualitas layanan digital yang semakin berpihak kepada masyarakat.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi, kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Tur, Mansuda. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegawaiku ini sabar. Saya mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Dan saya ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Eh, baru bapak kau ini, Dan?
2: Eh, terus kau tanya-tanya, ah. Jangan lupa ganggu, mulia kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Eh, toh, so itu kau. Banyak sekali bicaramu. Eh, kau lagi sayang. Wuh, semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku. Eh.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Ada baru kok serang ngobatin pasiennya.
1: Arthur, ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Kamu menyanyi kan basal tuh. Terus saya apa omong urusanku ya?
1: Tur, ngana mau menyanyi kah basal tuh kak kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luasih kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: sesungguhnya.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
3: Ya pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Topik-topik yang sudah kita bicarakan tentunya akan membuat Anda makin bersemangat untuk membangun keluarga bahagia. Ada banyak persoalan yang kita lihat di media sosial yang dihadapi oleh berbagai keluarga dari berbagai kalangan juga. Tetapi melalui siaran radio ini, kami berharap ada masukan yang baik tentunya. Hadir bersama kami saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa Pak.
4: Salam jumpa Bapak Ibu pendengar yang selalu rindu menanti-nantikan siaran membangun keluarga.
3: Membangun keluarga. Bapak sendiri apa kabarnya?
4: Saya selalu pasti semangat dan sehat. Dengan program ini.
3: Pak, kelihatan ketika Bapak memberikan penjelasan-penjelasan dengan berbagai topik, sepertinya Bapak ini gak punya masalah ya dalam hidup.
4: Ya ini kita belajar, saya selalu dalam ilustrasi atau contoh selalu memberikan pengalaman apa yang terjadi di dalam kehidupan saya sendiri dari kecil, dari orang bersama orang tua. Saya ini 8 bersaudara. Ini anak nomor 2. Jadi dari kecil juga saya harus bisa merawat, menjaga buat adik-adik saya karena tentu bapak ibu saya itu kerja, ibu bapak saya itu dulu sopir Solo Jakarta. Ya, kemudian ibu saya ini buruh mencuci dan jual air. Dulu saya juga kecilnya membantu ibu untuk jualan air.
3: Jual air?
4: Jual air itu mesti kita nimba, kemudian maaf kata kepada tetangga ya yang memang butuh air untuk ngisi bak-bak mandinya itu. Ibu sama saya. Jualan nanti kalau sudah penuh, dulu masih biayanya itu ada yang 10 rupiah, ada yang 5 rupiah.
3: Sampai bak penuh.
4: Nanti tetangga yang lainnya dan sebagainya. Jadi apa yang saya ucapkan, apa yang saya katakan, itulah yang terjadi dalam pengalaman hidup saya. Supaya apa yang saya ucapkan itu bukan hanya berita teori, tapi bagaimana kita bisa bangkit dalam hidup pada situasi-situasi yang sulit. Itu makanya saya selalu bergairah kalau urusan dengan bagaimana membangun keluarga, karena itu pengalaman saya, sehingga ketika saya membangun keluarga, saya tahu hal-hal apa yang membuat keluarga itu menjadi tertekan, menjadi banyak pergumulan. Nah, ketika saya berkeluarga, hal begitu tidak boleh terjadi. Sehingga ketika saya menempuh pendidikan, saya paling senang kalau urusan membahas tentang psikologi keluarga.
3: Pak, kita akan berbicara tentang pergeseran peran.
2: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
3: Di zaman yang semakin maju seperti ini dan tentunya sangat kompleks, banyak terjadi pergeseran sikap, pemikiran, teknologi, kemudian ada juga kebiasaan, moral, peran dan tanggung jawab, dan masih banyak lagi. Demikian juga hubungan antar sesama yang mengalami perubahan-perubahan. Hidup di zaman sekarang sepertinya banyak tuntutan. Dengan demikian, ada pergeseran dalam pembagian peran dan tugas antara suami dan istri. Tepatnya saat ini pasangan modern seringkali berubah peran. Ini menurut hasil yang kita survei ya Pak. Yeah. Jadi ada yang disebut daddy's home. Bapak-bapak yang mengambil peran ibu-ibu. Nah, ibu sekarang lebih concern dalam berkarir dan urusan keluarga biar bapak aja. Saya lebih peduli dengan karier saya. Karena dalam penelitian sekarang penghasilan wanita jauh lebih besar dari pria, gitu ya. Nah, menurut bapak ketika melihat pergeseran pada saat ini, apa pendapat bapak?
4: Ya, ini menarik bapak ibu ya, yang luar biasa selalu menanti-nantikan apa yang akan menjadi materi kita pada saat ini. Memang dalam dunia masyarakat Indonesia khususnya ada dua bentuk budaya yang pernah saya dengar, yang pernah saya lihat, dan saya pernah ada di daerah situ seperti itu. Ya, disebut dengan budaya keluarga patriarkat. Ya. Budaya keluarga patriarkat itu di mana suami sebagai kepala keluarga dan sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan istri menjadikan diri untuk urutan pekerjaan rumah, yaitu merawat anak, masak, dan sebagainya. Tapi juga ada budaya masyarakat di lingkungan kita ini atau di daerah-daerah tertentu itu matriarkat, ya. Patriarkat atau istri sebagai kepala keluarga dan sebagai sumber memenuhi kebutuhan keluarga, suami mengerjakan tugas-tugas keluarga atau cuma menjadi penjaga di komunitas sosial. Namun demikian, kemajuan-kemajuan dan perkembangan-perkembangan di zaman yang sekarang ini menggunakan istilah zaman Z, zaman Alpha, zaman ini, zaman itu, di era globalisasi, sampai munculnya istilah keluarga milenial. Wah, ini dia. Ya.
3: Sebenarnya nah, keluarga gen.
4: Keluarga gen atau apa, genetik. Apalah. Atau keluarga apa ya. Nah, dengan tuntutan zaman, dengan kemajuan akademis, dengan pola populasi kehidupan sosial masyarakat yang semakin kompetitif, dengan berbagai teknologi dan keterampilan yang dipunyai, maka muncullah pola keluarga yang disebut dengan keluarga modern, ya. Keluarga globalisasi katanya. Nah, maka muncullah sekarang bahwa kehidupan peran suami istri harus sudah tidak dipandang lagi bahwa istri itu sekedar konco wingking.
3: Apa
4: itu? Konco wingking itu artinya hanya teman dapur, teman tidur, dan teman keluarga. Jadi cuma batas sampai pada di situ saja. Tapi di era perkembangan sekarang ini yang diinspirasi oleh gerakan daripada Ibu Kartini, ya, ada muncullah istilah emansipasi wanita. Artinya adanya kesetaraan, kesederajatan status gender, bahwa wanita dan pria memiliki kesempatan yang sama, walaupun antara wanita secara natural atau laki-laki secara natural memiliki fungsi, punya peran yang berbeda. Tidak mungkin kehamilan seorang wanita kemudian dipindah karena emansipasi, sekarang gantian laki-laki yang hamil. Ya. Nah, karena itu secara natural memang panggilan fungsinya begitu. Emansipasi tidak diterjemahkan pada aspek itu.
3: Ya, Pak, saya kenapa tertawa? Karena begini, Bapak bilang tidak mungkin istri hamil dipindahkan ke suami. Tapi ini topik lain nanti ya. Artinya gini, lah saya ini mikir, gimana itu orang-orang yang ganti-ganti status, nah, dari pria jadi wanita, apakah alat vitalnya diganti?
4: Iya.
3: Terus dia bisa hamil toh.
4: Nah, itu dia. Jadi emansipasi tidak diterjemahkan pada aspek itu. Tidak disebut mengubah peran yang sifatnya memang pada fungsi, dan orang-orang lain itu mengatakan apa ya? Memang anunya, alamnya atau naturalnya, memang bawaannya. Ya memang tugas istri itu ya siap hamil, bukan anu gantian kamu yang hamil capek gitu ya. Oh ya kalau begitu tak operasi dulu gitu ya. Kemudian kamu juga gantian dong, juga operasi. Ya, ganti, maaf kata, ganti alat fungsi biologisnya. Tapi tidak akan mungkin laki-laki walaupun ganti, maaf kata, operasi kelamin, kan dia tidak punya apa namanya itu kandungan gitu.
3: Di dalamnya, oh ya,
4: saya nanti
3: ya,
4: nanti pakai anu galon. Ya, sudah-sudah itu namanya akal tidak sehat.
3: Underdealnya ganti.
4: Ya, tidak itu. Tetapi emansipasi itu memiliki kesetaraan kederajatan dalam fungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, artinya punya kesempatan bekerja, kesempatan untuk produktif menghasilkan penghasilan supaya ada kesenjangan. Makanya dewasa ini keluarga yang modern itu sudah tidak bisa lagi memiliki potensi penghasilan itu cuma satu sumber. Justru sekarang ini suami istri dua-duanya harus memiliki penghasilan yang setara, yang artinya memiliki penghasilan. Suami istri punya penghasilan, nanti peran di dalam keluarga, dalam pekerjaan mengatur keluarga, kebersihan, kemudian belanja, kemudian peran-peran yang lain itu bisa dikerjakan bersama. Contoh ya, ini contoh lagi nih. Ketika saya menikah, kemudian kami berdua tugas di salah satu di luar Jawa, di Sulawesi itu, saya selalu dari awal memang punya, karena saya tahu betapa menderitanya ibu saya pada waktu itu, buruh cuci pakaian tetangga. Dan saya selalu yang mencari air untuk sepulnya, untuk membilasnya itu ya. Nah, saya tahu sampai tangannya ibu saya itu melepuh saking banyaknya itu. Nah, saya akhirnya punya prinsip, nanti ketika saya menikah, saya tidak mengizinkan istri saya mencuci sendiri. Ketika istri saya mencuci, saya harus bersama-sama dengan dia. Nah, ketika kami menikah, kami memang belum anak, kami bertugas di sana untuk mengajar. Kemudian kami punya pakaian yang sudah harus dicuci, kemudian kami pergi ke cuci, ke tempat untuk kami bisa mencuci. Kami mencuci berdua sambil ngobrol, kemudian istri itu yang bagian kasih sabun, kemudian ada peras, saya yang bagian untuk membersihkan dari sabunnya, kemudian
3: membilas.
4: Nah, ya, bilas itu ya. Kemudian saya jemur. Saya punya teman-teman guru dan sebagainya itu pada ngintip. Karena kita di ada terbuka cuciannya itu, karena itu kan air langsung ya. Hancuran itu orang bilang begitu, ngintip. Kemudian ketika kami tahu, "Wei, ngapain kau gitu?" Nah, kemudian setelah selesai baru kami ngobrol. Kami heran dengan Bapak Guru sama Ibu Bu Olin ini ya. Kok masa laki-laki ikut mencuci? Nah, dari situ baru saya kasih tahu. Saya kasih tahu kalian semua ya, kita itu punya istri bukan untuk melampiaskan penderitaan kita ditanggung istri. Harus berdua, harus memiliki peran yang sama. Masa nanti coba kalau istrimu itu telapak tangannya itu sudah kayak parut. Nah, kemudian dia membelai pipi kita, "Halo, Pak." Itu bisa berdarah-darah pipimu. Saking kasarnya tangan istrimu. Pernah enggak kamu berpikir begitu? Oh, begitu. Ya, ayo mulai besok kan juga bantu istrimu. Biarkan tangannya tetap halus. dan mulus, supaya kalau membelai kita, pipi kita, bau kita itu tidak berdarah-darah seperti orang habis kerian. Nah, akhirnya dia juga ketawa. Dan akhirnya, nah, hal-hal begitu. Jadi perlu jangan ya karena konco wingking ya itu tugas ini dan sebagainya. Masak saja, saya maunya juga berdua. Ya, jadi supaya kita tahu, oh masa ini istrinya nggak bisa ya yang bisa.
3: Lampias minyak itu rasanya kayak.
4: Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kita bukan berarti kita menghina istilah filosofi Jawa konco wingking. Mungkin itu sudah mengalami pergeseran.
3: Ya.
4: Kemudian kita kembangkan emansipasi. Yang ketiga, kita mesti menciptakan keluarga yang inklusif. Artinya tidak ada perbedaan, tidak ada siapa yang tinggi, siapa yang naik. Walaupun dalam konteks peran dan artinya pada fungsi, secara natural laki tentu juga memiliki peran yang berbeda dengan perempuan yang tidak memang tidak bisa diubah. Tetapi dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain tidak ada perbedaan. Nah, ini yang mesti harus dijaga.
3: Oke. Pendengar, terdengarnya memang sesuatu yang saya juga ikut tertawa. Tapi ketika direnungkan, segala sesuatu harus bersamaan sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi kasihan juga kalau istri disuruh mikul air atau naik genteng.
4: Iya, dan itu pernah terjadi. Kami pernah punya apa ya, teman itu ya begitu. Karena suaminya gemuk. Jadi aduh, dia bilang gini, "Mama tolong itu gendengnya bocor." Dia bilang, "Saya yang suruh nak." "Iyalah, kan saya gemuk." Ya isinya jangan naik bener itu. Nah, tetangga yang teriak-teriak. Ya mbok minta tolong tetangga yang lain gitu ya.
3: Iya, terdengarnya lucu tetapi ini sebuah realita yang patut kita renungkan. Baik pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Ya, Pak Kamdi, sering terjadi jika istri mencari nafkah, maka terkesan istri itu akan menjadi dominan. Kemudian, ketika istri menjadi tulang punggung, berarti peran suami sebagai kepala rumah tangga apakah menjadi berkurang?
3: Nah, ini berarti kembali, seringkali ketidaktulusan itu muncul setelah melihat realita hidup loh. Gaji saya kan lebih banyak daripada suamiku.
2: Ya.
3: Suamiku tuh dari awal sampai sekarang nganggur, cuma modal nunut hidup. Gitu ya. Malah sudah begitu, makan saja pilih-pilih gitu ya. Wah, rasanya mau dikembalikan bagaimana, kan ini juga bukan motor ya dan sebagainya. Tapi itu sudah keputusan. Nah begini, mesti memang dari awal sebelum menikah kan tentu kita sudah saling mengenal, mengerti. Dan keputusan kan tidak mungkin, wah keputusan itu salah kecuali memang kita punya motif yang berbeda. Hanya ingin mencari satu kebutuhan dan gengsi hidup dan sebagainya. Makanya lihat aja, maaf kata ya, beberapa artis. Pertama pacaran
2: mesra.
3: Wah, kami sudah memiliki chemistry cocok. Minta ampun. Baru 2-3 bulan sudah saya enggak cocok. Ternyata dia itu cuma grogoti uang saya, dompleng ketenaran macam-macam. Akhirnya cerai. Dan sampai ada yang dikenal artis yang hobi kawin cerai dan sebagainya.
2: Iya.
3: Nah, tentu secara manusia itu hak pribadi, nggak bisa kita mau menyalahkan atau siapa yang bersalah. Tetapi pada pemahaman kita, kenapa bisa sampai terjadi itu? Pasti ada komitmen-komitmen yang sama-sama memiliki kepentingan yang berbeda di dalam hal itu. Makanya kita mesti harus memahami, jangan sampai kita akhirnya kehilangan fungsi dan peran dan komitmen dalam pernikahan hanya urusan masalah kebutuhan. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa adanya pola role dalam keluarga bisa berakibat mengalami pergeseran dari status pekerjaannya atau gaji atau upah yang didapat. Tapi sebenarnya itu harus lebih dipengaruhi oleh budaya yang membentuk dan jenis kepribadian seseorang serta status daripada anak lahir itu nomor berapa. Maksudnya begini, ketika seseorang, misalkan yang perempuan itu anak nomor satu, kemudian suaminya itu nomor dua atau nomor tiga, kemudian menikah, maka secara psikologis, walaupun istri itu menolong daripada suami, tapi karena statusnya nomor satu, maka jiwa kepemimpinannya dalam keluarga itu biasanya lebih berpengaruh daripada anak nomor dua.
2: Yeah.
3: Kenapa? Anak nomor satu itu dari awal sudah berhadapan saingannya dengan orang-orang yang dewasa.
2: Yeah.
3: Maka muncul nilai-nilai kepemimpinan karena dia terlatih untuk menjadi penerus daripada orang tua. Anak nomor dua itu lebih agresif. Kenapa? Dia berkompetisi untuk melawan daripada kakaknya, sehingga dia punya nilai sosial yang lebih tinggi. Makanya biasanya ketika seorang istri anak nomor satu, kemudian suami anak nomor 3, biasanya nanti kita mengambil keputusan lebih cepat istrinya. Nah, makanya ini semua kadang-kadang dalam dunia pernikahan itu tidak dipahami. Wah, enggak peduli ini anak nomor berapa. Tapi nanti pada aspek psikologi sosial itu baru muncul setelah mereka menikah. Kadang-kadang begini, udahlah mama aja yang ambil keputusan. Saya ini kadang-kadang udah pusing. Kenapa? Ya itu tadi, secara psikologi sosial itu karena perbedaan status anak nomor berapa di dalam keluarga itu. Makanya tidak berarti tidak boleh. Ya saya itu anak nomor 2.
2: Ya.
3: Ibu Oli istri saya itu anak nomor 1. Tetapi pada pemahaman karena kedewasaan dan sharing kita, kemudian kita sudah membangun satu kesepakatan, maka istri saya yang paling kuat dalam mengambil keputusan itu seringkali bahkan menolong saya. Pak, ayo papa cepat ambil keputusan. Caranya begini-begini. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena kita saling memahami. Dalam arti apa, psikologi sosial dalam keberadaan latar belakang kita ini anak nomor berapa. Ketika kita bisa memahami, mengerti masing-masing, tapi kadang-kalanya saya menyerahkan keputusan itu kepada istri saya kalau keputusan itu harus diambil secara cepat dan tepat. Saya kalau membuat satu pertimbangan itu butuh waktu, butuh hari. Istri saya itu bisa mengambil keputusan cepat, detik itu juga, sekarang itu juga, sekecil apapun dia bisa lebih cepat. Tapi dalam hal-hal tertentu kadang-kadang juga dia minta pertimbangan saya dalam mengambil keputusan, mungkin di kampus atau untuk mahasiswa dan sebagainya. Nah, saya lebih memiliki pertimbangan-pertimbangan etis, pertimbangan-pertimbangan tentang anak mahasiswa itu, supaya ketika nanti ketika mengambil keputusan cepat, keputusan istri saya itu tidak melukai hati orang karena sudah mendapat pertimbangan. Demikian juga saya ketika saya rumah cepat, nah, mestinya bagaimana ini non, ya begini sebagainya. Oh, cepat sekarang Pak. Nah, saya bisa. Nah, kalau kesadaran ini dibangun dari awal dan memahami tentang psikologi status keberadaan kita, saya percaya itu tidak akan menimbulkan konflik.
2: Ya, pendengar, peran suami dan istri tidak akan menjadi permasalahan besar ketika masalah pergeseran peran ini bukan berarti siapa dominan dan siapa yang kalah, tetapi saling memahami. Tadi kita sempat ngobrol dan ketawa-ketawa, tetapi ini masukan yang baik. Fresh. Pak Kamdi membagikan pengalamannya, pengalaman masa kanak-kanak, masa pertumbuhan, dan menjadi seorang suami. Ya, kami percaya bahwa program ini akan tetap menolong Anda memberikan masukan yang baik. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, kita akan mengakhiri perjumpaan ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar kami?
2: Iya, ini penting. Paling tidak Bapak Ibu pendengar siaran ini, mungkin ada yang usia pernikahannya masih di bawah 5 tahun, ada yang sudah 10 tahun, 15 atau 20. Saya pernikahan saya ini sudah masuk tahun yang ke-32.
1: 32 ya,
2: tahun usia pernikahan saya.
1: Panjang sekali.
2: Nggak tahu mau diulang tahun ini pernikahan emas, perak, tembaga atau besi atau kuningan. Kita nggak pernah berpikir itu, bukan masalah di peringatannya. Tetapi pesan saya mungkin juga nanti menjadi bekal buat Bapak Ibu untuk mempersiapkan anak-anaknya dengan baik dalam usia pernikahan atau akan membentuk keluarga yang baru. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa seharusnya sikap sebagai seorang yang membangun peran dalam kehidupan rumah tangga secara psikologis, saya selalu mengatakan tidak boleh rebutan peran di dalam keluarga atau hilangnya role kita pada fungsi alamiah kita. Ya. Bagaimana caranya? Ya, makanya harusnya dalam kehidupan rumah tangga itu harusnya kompleti, bukan kompetisi. Harus saling melengkapi, bukan saling bertanding. Ya. Atau dalam istilahnya harus saling bersanding, bukan untuk bertanding siapa yang paling kuat teriakannya, siapa yang paling hebat kekuasaannya, ya.
1: Yeah.
2: Atau juga harus saling melengkapi, bukan individual. Nanti kalau sudah bombek, sudah marah, istri tidur di dapur, suami tidur di teras. Lah kamar tidur suami sih siapa yang niduri? Ya pasti setan sama iblis.
1: Ya. Atau ini si gogok.
2: Si gogok. Gitu ya. Jadi harus saling melengkapi. Bagaimana? Coba Bapak Ibu, seberapa besar kita bisa mengenali kelemahan dan kelebihan pasangan kita masing-masing. Jangan kita jadi egois. Saya ini dari dulu begini, kamu itu harus ikuti saya. Dari dulu orang tua saja saya gak bisa pernah bilang saya para kata-kata kotor. Kamu itu baru 1 bulan menikah sudah begini. Nah itu namanya sifat individual. Harusnya suami istri itu sebagai tim work ya, tim kerja bersama. Bukan sifat egosentris untuk menunjukkan prestasi masing-masing. Akibatnya takut bersaing, akhirnya menjadi minder. Kita kan menikah bukan untuk saling melukai, tapi saling berlomba-lomba untuk membahagiakan.
1: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya berharap melalui program ini Anda diberikan masukan yang baik untuk memperbaiki pola pikir dan cara-cara kerja bagaimana suami istri harus berperan tanpa berkompetisi. Saat ini Pak Sukamdi, narasumber kami, akan mohon diri dari hadapan Anda dan saya juga Adriana Usmani dalam program siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berfungsi. berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

0: Cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, digigit nyamuk.
1: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
0: Posyandu? Apa tuh, Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
0: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya, Bu Ida, atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

olahraga terpopuler. Laga uji coba di Wild Park Stadium tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui dua gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FIA serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogacar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63. Kadovan menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija Aldo Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persebaya.
3: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Persebaya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Persebaya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persebaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di Grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persebaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo KS Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sang Bernyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasar umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang, ya Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Su Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di pusat olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sudah sedih karena kalah di Indonesia. Cuma, ya itu dia benar. Karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma ke turnamen kan. Dan habis itu kalau buat kita pelatih harus dicoba diperbaiki. Cuma itu diperbaiki. Kita harus di-main terus biar kita semua puas semua itu biar mereka sudah rasanya seperti itu harus kita sepanjang terus harus kita paksain biar kita
1: akan. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.

0: Itu masker tengah. Masuk gol. Luar biasa.
1: Aku baru aja di interview
2: di Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Indonesia menyapa siang. Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Dari Jalan Tanjung Bulu, inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Sebagai generasi penerus pembangunan, anak mempunyai banyak hal yang harus dipenuhi, baik dari lingkungan, keluarga maupun pemerintah. Kepolisian Resort Tojo Una-Una melalui Satuan Polisi Perairan dan Udara percepat penanganan pelaku kasus dugaan praktik illegal fishing Kepulauan Togea. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pendengar mengawali berita pertama siang ini sebagai generasi penerus pembangunan. Anak mempunyai banyak hal yang harus dipenuhi baik dari lingkungan keluarga maupun pemerintah. Selengkapnya dilaporkan Irsan Raginda.
1: Hak anak adalah bagian dari manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama dalam kehidupan manusia. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara atau pemerintah dan pemerintah daerah berperan penting dalam memenuhi hak anak sebagai generasi penerus pembangunan. Hak-hak tersebut antara lain, hak atas lingkungan keluarga, memperoleh kesehatan dan pendidikan dasar, serta perlindungan. Hal tersebut ungkap Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Dewi Susanti, menjadi kewajiban dari orang tua dan pemerintah daerah untuk memenuhinya.
2: Hak-hak anak yang pertama mendapatkan identitas, memiliki kewarganegaraan, hak oleh perlindungan, hak atas kesehatan tubuh yang sehat sehingga dapat berkembang dengan optimal, mendapatkan pendidikan, ini adalah tanggung jawab kita bersama dan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Pemenuhan hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam melanjutkan pembangunan. Karena itu, ungkap Dewi Susanti, orang tua serta pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan hak tersebut sebagai bentuk jaminan dan tanggung jawab terhadap pembentukan masa depan anak sebagai penggerak masa depan bangsa. Irsan Raginda melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, Kepala Kepolisian Resor Tojo Una-Una melalui Satuan Polisi Perairan dan Udara percepat penanganan pelaku kasus dugaan praktik illegal fishing Kepulauan Togean. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
3: Satuan Polisi Perairan dan Udara Satpolairut Polres Tojo Una-Una berhasil menggagalkan dugaan praktik destructive fishing menggunakan bahan peledak atau bom ikan di perairan Desa Pautu, Kecamatan Talatako, Kamis 23 Juli 2026. Dalam operasi penegakan hukum tersebut, petugas mengamankan 3 terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti yang diduga akan digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak. PS Kasat Polairut Polres Tojo Una-Una Ibtu Kadek Agung Andiana Putra menjelaskan, dalam kasus ini ada 3 orang tersangka, 2 diantaranya nelayan dan 1 orang lainnya berstatus pelajar. Menurutnya, 3 terduga pelaku bom ikan saat ini tengah diamankan di Mapolres Tojo Una-Una untuk menjalani proses penyidikan. Diperkirakan proses tersebut memakan waktu kurang lebih 30 hari ke depan. Selanjutnya, kasus 3 terduga pelaku bom ikan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una.
4: Kita ada amankan pelaku destructive fishing, kita amankan 3 orang dengan berbagai barang bukti. Sekarang masih dilakukan penyidikan dan kita akan percepat kasusnya. Kemungkinan 30 hari ke depan kita sudah serahkan ke kejaksaan.
3: Pasca penangkapan terduga 3 pelaku illegal fishing di Kepulauan Togean, Satpolairut Polres Touna bersama Polsek Walia Kepulauan dan Polsek Una-Una meningkatkan kegiatan keamanan. Kasat Polairut Polres Tojo Una-Una Ibtu Kadek Agung Andiana Putra menjelaskan kegiatan pengamanan tersebut meliputi patroli Bimas Air, yaitu kegiatan pengawasan, penyuluhan, dan pendekatan preemptif kepada masyarakat pesisir atau nelayan yang tersebar di 6 kecamatan sekepulauan Togean. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Pendengar, Kepolisian Resor Tojo Una-Una optimalkan giat sambang pelajar sebagai bentuk penguatan nilai-nilai Pancasila untuk menangkal paham radikal. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
3: Kepolisian Resor Tojo Una-Una terus memperkuat Pancasila sebagai landasan utama dalam mencegah paham-paham radikal yang mengarah pada terorisme. Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, hal tersebut dikemukakan Kasat Binmas Polres Tojo Una-Una AKP Agus Habibi. Menurutnya, sebagai bentuk pencegahan, Babin Kamtibmas sebagai garda terdepan Polri melakukan deteksi dini perkembangan di tengah masyarakat dan di lingkup sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat.
6: Langkah dari pihak kepolisian, pertama, anggota Babinkam Timas itu melakukan kegiatan pembinaan, khususnya cara-cara mengetahui atau mendeteksi dini paham-paham radikal yang tumbuh kembang di kalangan sekolah, khususnya di tingkat pelajar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas.
3: Di samping itu, Satuan Pembinaan Masyarakat Satbinmas Polres Tojo Una-Una, ungkap Kasat AKP Agus Habibi, hampir setiap hari Senin menjadi pembina upacara di sekolah SMP hingga SMA sederajat untuk mengedukasi pelajar, mengantisipasi dan menghindari penyebaran paham radikalisme.
6: Kami sering, hampir tiap Senin, dari Satbimas melaksanakan kegiatan pembina upacara di tingkat sekolah, khususnya di tingkat sekolah menengah pertama dan menengah atas. Dan yang kami berikan himbauan itu salah satu poinnya, mengantisipasi penyebaran paham-paham radikal yang mulai menyasar adik-adik kita, pelajar-pelajar tingkat sekolah menengah pertama dan menengah atas.
3: Kasat AKP Agus Habibi menyampaikan upaya pencegahan tersebut selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tercermin dalam Astacita. Penguatan ideologi Pancasila menjadi dasar untuk mereduksi ancaman radikal terorisme. Upaya tersebut diwujudkan dengan cara memperkuat keselarasan hidup antara alam, agama, dan kerukunan umat beragama. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Sebagai generasi penerus pembangunan, anak mempunyai banyak hal yang harus dipenuhi, baik dari lingkup keluarga maupun pemerintah. Kepolisian Resort Tojo Una-Una melalui Satuan Polisi Perairan dan Udara percepat penanganan pelaku kasus dugaan praktik illegal fishing Kepulauan Togean. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Sasri Alwi Haswing, editor Rahmawati Tane. Maksud kami, mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Sasri Alwi Haswing, operator Arthur, dan saya sendiri Nurhaya Jakaria menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

0: Adang baru kok serang ngobatin pasiennya.
1: Arthur, ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Kamu menyanyi kan basal tuh. Terus saya apa omong urusanku ya?
1: Tur, ngana mau menyanyi kah basal tuh kak kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, oh iya weh. Terlalu asik kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

Tahukah Anda, kebersihan bukan hanya soal penampilan, tapi juga cerminan keimanan. Menjaga lingkungan tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, merawat kebersihan diri dan sekitar adalah wujud nyata dari iman yang hidup dalam tindakan. Karena itu, mari mulai dari hal kecil, bersihkan rumah, lingkungan, tempat ibadah, dan kantor. Jadikan bersih sebagai gaya hidup, bukan sekedar rutinitas. Jagalah kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Ampana. Menyuarakan

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.
1: You're listening. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Soy Gemoy. Kita goyang lagi sore hari ini ya. Seperti biasa di pukul 14.38 menit. Kita bersama pendengar dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, pendengar di sore hari ini, semoga saya temui dalam keadaan sehat walafiat. Ya, walaupun cuaca di luar sana agak sedikit mendung, tapi semoga semangat Anda tetap membara. Dan ada yang lebih spesial di sore hari ini ya. Ada tiga anak-anak PKL yang luar biasa yang sudah hadir untuk siap menyapa Anda. Kita kenalan dulu deh. Kita sapa dulu mereka bertiga. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Semangat ya. Semangat ya.
1: Semangat.
0: Semangat dong. Udah makan siang apa belum?
1: Sudah
0: ya. Oke, pendengar, jadi ada anak-anak PKL yang luar biasa sore hari ini akan menemani Anda dan tentunya akan buat acara kita lebih seru lagi. Sebelum saya ke penelpon dulu, saya mau kenalan dengan mereka bertiga ya. Oke, saya kemana dulu nih? Ada siapa nih? Ada Amel, siapa?
1: Iya, ada
0: Oke,
1: Amel.
0: Oke, Amel. Apa kabar, Amel?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Iya. Kalau boleh tanya dari sekolah mana nih?
1: Kami dari sekolah SMK 1 Ampanakota.
0: Oke, sekolah SMK 1 Ampanakota.
1: Iya.
0: Iya, selain Amel ada siapa lagi?
2: Ada Putri.
0: Ada Putri. Suaranya unyu-unyu ya, seperti orangnya. Apa kabar Putri?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sama ya, dari SMA 1 Ampanakota ya?
2: Iya.
0: Iya. Kalau boleh tahu jurusan apa?
2: Dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan.
0: Oke, TKJ ya kalau disingkat. Selain Putri ada siapa lagi? Inaya.
3: Iye.
0: Inaya, oke, apa kabar Inaya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Ya, Inaya sama ya, jurusannya juga.
3: Iya.
0: Dari?
3: Teknik Komputer dan Jaringan.
0: Luar biasa. Oke. Sebelum kita bincang-bincang, kita sapa dulu penelpon yang mau bergabung ya di sore hari ini ya. Kita sapa bareng-bareng. Halo.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat sore Mbak Nuraya Zakaria.
1: Waalaikumsalam.
4: Dari suara-suaranya kedengarannya lagi ada tamu-tamu spesial nih ya.
0: Iya dong. Lagi ramai di studio.
4: Saya ingin menyapa dulu ya Mbak ya, boleh ya?
0: Iya.
4: Saya ingin menyapa dulu nih adik-adik kita, boleh ya?
0: Iya, boleh, silakan.
4: Hai kalian semua, ini pemilik alma mater SMK Negeri 1 Ampanakota pastinya ya.
0: Iya. Benar enggak?
1: Iya.
4: Luar biasa. Dari vokal suaranya aja udah kelihatan nih, ini anak-anak smart, anak-anak pintar. Mm-hmm. Siapa lagi nih kalau bukan dari SMK Negeri 1 Ampana. Dan kebetulan SMK Negeri 1 Ampanakota. Dan kebetulan saya juga merupakan salah satu alumni SMK Negeri 1 Ampanakota.
0: Alumni juga ya.
4: Iya dong.
0: Ampun senior.
4: Mau ditanya enggak angkatan tahun berapa?
0: Angkatan tahun berapa tuh?
4: Mohon maaf nih, angkatan 2008.
0: Aduh. Masih 25 kayaknya sekarang ya.
4: Mohon maaf, jangan bilang angka ya. Jangan bilang angka, karena umur itu cuma soal angka. Yang penting tetap semangat, tetap produktif, dan selalu memberikan hal-hal positif.
0: Amin.
4: Gitu ya.
0: Iya. Oke, Kakak Buang. Jadi sore hari ini mau request lagunya siapa, Dang?
4: Lagunya Sylvia Ma, judulnya Selembar Tisu.
0: Selembar Tisu ya. Silakan mau disapa-sapa dulu Kakak Buang.
4: Saya ingin menyapa nih adik-adik. Ada adik Amel tadi kalau tidak salah. Terus kemudian adik siapa tadi itu? Pokoknya kalian semua yang ada di situ deh. Pokoknya pesan saya sebagai alumni 2008, pokoknya bikin. Kalian kan turun PKL nih, kalian bukan bawa nama pribadi, tapi bawa nama SMK Negeri 1 Ampanakota. Jadi berikanlah pelayanan terbaik, dan ini PKL ini bisa dikatakan bahwa kalian itu turun kerja, bukan prakering, tapi turun kerja langsung ke tempat kerja gitu ya. Jadi aura-aura kerja itu udah kerasa, udah memang benar-benar, itulah gunanya SMK. Karena SMK itu praktek kerja langsung di lapangan, jadi itu gongnya. Jadi ketika Anda ingin maksudnya merasakan viewsnya apa namanya dunia kerja sekolah di SMK ya.
0: Okay.
4: Dan untuk seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, salam sehat, salam bahagia, dan untuk Bandung Raya Zakaria, tetap semangat, tetap cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Kak.
0: Iya. Kita sapa lagi ya penelpon berikutnya, selain ada siapa tadi? Buang Lakoro tadi namanya ya. Iya, kita sapa lagi nih yang mau bergabung. Halo.
1: Halo, Pro Dangdut.
5: Mbak Amel, Mbak Putri. Dengan Nisa aja.
0: Iya. Dari mana? Halo.
5: Dari Bone Rato.
0: Dari Bone Rato. Ada Pak Nursin ya.
5: Yeah.
0: Iya, Pak Nursin. Ini ada anak-anak, adik-adik PKL.
5: Iya.
0: Yeah. Ini Pak Nursin.
5: Kalau anak PKL itu pasti pahami semua, karena sampai anak-anak ada 4 orang sekolah di SMK 1 Ampana.
0: Oh.
5: Sudah lulus.
0: Oh iya.
5: Sekarang ada kuliah lain. Ya.
0: Masya Allah. Ini yeah. Pak Guru juga. Kemarin mengajar di mana Pak Nursin?
5: Nah, saya banyak tempat. Pertama saya 25 di Pantai Bailo, pindah ke SD 7 Bone Rato, pindah ke SD 4 Bailo, kemudian diangkat jadi kepala sekolah di SD 10 Kaluaba, pindah lagi di kepala sekolah di SD 16 Kampana.
0: Masya Allah.
5: Langsung bebas tugas di sana.
0: Wow, ternyata banyak pengalaman, berarti sudah sudah paling makan pengalaman ini Pak Nursin ya.
5: Iya.
0: Oke Pak Nursin, sore hari ini mau request lagunya siapa?
5: Langit Sandora.
0: Judulnya?
5: Dodoi si Dodoi.
0: Yang mana?
5: Dodoi si Dodoi.
0: Dodoi si Dodoi. Oke, dikirim-kirim dulu, disapa-sapa dulu.
5: Ya, tadi saya sudah sapa itu anak-anak PKL. Kemudian Mas Jeng Lakoro tadi sudah memberikan dia punya penjelasan yang jelas. Semoga sehat selalu mulia. Ada Bunda Megawati bersama Bung Muka Kusung. Ada Pak Rusmin, ada Pak Baru, Pak Baru. Ada di Labuan, Tapel Labuan, Ibu Ida di PT. Pokoknya semua saja penunggu terdalam, semoga engkau dan sehat selalu.
0: Amin.
5: Siapa yang sama untuk Manur Haya dan Okarto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin ini pernah diajar oleh Pak Nursin mungkin ya. Kalau siapa? Amel. Amel kemarin SD-nya di mana?
1: Di SDN Sabo, Ibu.
0: Oh, Sabo. Iya. Wow, jauh sekali ya. Oke, Amel, kita lanjut bincang-bincang, tapi kita angkat telepon lagi ya yang mau bergabung. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Kak.
2: Prodangdut.
6: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Ibu Timang.
6: Iya, Timang-Timang nenek saya.
0: Iya, ada di seputaran Matako.
6: Kebun.
0: Oh, di kebun. Iya, di Matako ini Ibu Timang.
6: Iya, Timang-Timang nenek saya. sekolahnya hanya SD. Tetapi perjuangannya luar biasa.
0: Luar biasa.
6: Untuk ekonomi.
0: Iya, tapi tapi ini seniornya petani durian ini.
6: Jadi kesukaannya tinggal di kebun.
0: Jadi Ibu Timang ini pemilik durian terbanyak di Matako. Wow. Yang masuk masuk ke jalan-jalan suka makan durian langsung ke Ibu Timang saja, Ibu Timang ya.
6: Iya, ada durian, ada rambutan merah-merah ini.
0: Oh.
6: Ada yang tak belum dipanen.
0: Wow.
6: Kalau kemarin langsatnya 2024 itu 7 ton.
0: Iya.
6: Wow. Iya, langsatnya itu 2005 tidak sampai 1 ton. Sekarang ini belum tahu ini berapa catatan timbangan.
0: Luar biasa. Iya.
6: Iya itu. Itu anak-anak yang ada.
0: Iya.
6: Ini tunung timang nenekku sayang.
0: Jadi kenal ya.
6: Kesukaannya tinggal di kebun.
0: Oke. Baik, Ibu Timang, mau request lagunya siapa sore hari ini?
6: Nurianto Siregar.
0: Judulnya yang mana?
6: Pura-pura. Enggak tahu.
0: Pura-pura. Silakan disapa-sapa dulu.
6: Ya, buat anak-anak KKL. Iya, sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin. Terima kasih.
6: Juga Nurhaya.
0: Iya.
6: Iya, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Di sana ada Bunda Ruki,
0: iya.
6: Ibu Ratna, Ibu Dija, Ibu Fatma, Ibu Megawati, Ibu Lina, Ibu Eli, Ibu Uga, Ibu Ike, Ibu Ani, Ibu Ida, Ibu Fatma, ada Pak Nurtin, Pak Guru.
0: Iya.
6: Sehat selalu Pak Guru.
0: Amin.
6: Ada Bapak Puspa, Bapak Ros, ada Yusno, ada Mukhtar, ada Pak Gani.
0: Iya.
6: Ada Om Din dan ada Opa Oma Jena.
0: Oke.
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itu dia tadi. Siapa namanya? Ibu Timang yang punya durian dari Batako. Oke, ada Amel. Amel tadi dari Sabo ya?
1: Iya, Kak.
0: Iya, jauh sekali ini sekolahnya sampai di SMK. Ya, kalau di sini tinggal sama siapa?
1: Sama kakak sepupu.
0: Kakak sepupu di
1: San Sarino.
0: Oke, kalau Inaya boleh tahu tidak alamatnya?
3: Di terminal.
0: Terminal? Iya, Ibu Fatma. Ada anggota ini wilayah terminal. Oke, kalau yang satunya saya lupa lagi namanya.
3: Putri.
0: Putri di mana? Di jalan?
3: Di Jalan Gai.
0: Jalan Gai. Di Lapas Sere ya?
3: Iya,
0: tetanggaan RRI ya. Oke, nanti kita bincang-bincang lagi ya.
3: Oke, Kak.
0: Oke, kita dengarkan dulu berapa lagu?
3: Tiga lagu
0: berikut ini. Oke, pendengar jangan kemana-mana, tetap stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampana.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di acara Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
3: Asik sekali ya. Oke, masih di Pro Dangdut. Iya, masih bersama.
1: Bersama Amel,
2: Putri,
3: dan oke, dan Ayah di sini ya. Iya. Kalau boleh tahu, Dangdut suka enggak dengar lagu Dangdut?
1: Suka.
3: Suka? Kalau Amel lagunya siapa?
1: Lesti Kejora.
3: Oh, bawa aku ke Penghulu nih.
1: Iya.
3: Belum cukup umur.
1: Iya,
3: tunggu selesai ya.
1: Iya,
3: kayaknya. Kalau Putri?
2: Dewi Persik.
3: Aduh, Dewi Persik. Kalau Inaya siapa? Lagu dangdut favorit?
2: Lesti Kejora.
3: Oh, sama Lesti Kejora ya. Oke, kita mau nyapa dulu yang mau bergabung ya. Amel, Inaya sama Putri. Kita sapa dulu. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah Nenek Mazura dan Putri Megawati.
3: Iya, ada Ibu Megawati di seputaran Sumoli.
4: Ya.
3: Apa kabar Omanya Zura?
4: Ya.
3: Alhamdulillah.
4: Lalu berpanjang kita mau berdoa di sini, harus Ayah datang saya.
3: Insya Allah, insya Allah.
4: Pokoknya orang RRI.
3: Iya. Insya Allah. Adik-adik PKL diundang juga tidak ini Ibu Mega?
4: Ya.
3: Yang adik-adik PKL diundang juga?
4: Kalau mau pergi silakan.
3: Oke, dapat undangan. Iya. Oke deh. Omanya Azura mau dengar lagunya siapa sore hari ini?
4: Di taman di kulitmu.
3: Oke, disapa-sapa dulu.
4: Sapa-sapa. Saya tidak dengar tadi omanya apa saya. Karena saya sibuk dengan barang-barang mungkin.
3: Iya.
4: Baru mama tua, assalamualaikum mama tua sekeluarga. Ibu Ria di Bairo, Pak Nurtin, Ibu Eri, Papa Roh, semuanya di Bairo. Ibu Kima, makasih atas apaannya. Dan Ibu Rahma di Mataku. Baru Ibu Siti sama Papa Talit. Baru buang lapor sekeluarga.
3: Iya.
4: Nina juga sekeluarga. Ustaz Rukin, Mora Soba.
3: Iya.
4: Ibu Fatma. Baru Oma Zena dan Opa Zena. Dan Ijeji Maleo. Dan kamu aja pendengar Ayah.
3: Oke.
4: Okay. Nah, makasih Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore sayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore kembali Ibu Megawati. Di mana tadi?
1: Di Sumoli.
3: Jangan malu-malu dong, keluarkan suaranya ya. Oke, ada Ibu Megawati, kita sapa lagi di belakangnya ya. Langsung saja.
1: Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita semua.
3: Iya. Masih dari Sumoli kali ini ya. Ada ya. Abang Mutar di sana. Halo Abang minta Mutar.
5: Ya, mau minta lagu.
3: Lagunya siapa? PC. Judulnya yang mana?
5: Judi.
3: Judi. Oke, dikirim-kirim dulu.
5: Ya, mau kirim-kirim ada Ibu Kimang bersama Ibu Rama di Mataku. Terima kasih atas semuanya. Mungkin juga tak lupa ada Ibu Ria.
3: Iya.
5: Ada Bapak Rod, Pak Nusri, ada Ibu Eri. Ada juga Ibu Ustazah Rukin bersama keluarga. Ada juga Ibu Lina bersama keluarga. Tak lupa juga para pesuruh kita sih, Ibu Rama Laporo. Juga ada Oma Jena dan Opa Jena di Jombo. Dan iya. Semua peningkatan ini tanpa telepon mana saja berada. Salam sehat.
3: Oke, okay, salam sehat.
5: Buat Pak Nurhaya bersama teman-temannya semua dalam keadaan sehat.
3: Amin.
5: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, tadi ada Pak Mutar ya.
1: Iya.
3: Masih dari Sumoli. Nanti kalau ada yang mau disapa-sapa juga, mama papa di rumah sebentar ya. Kita ke penelpon yang ketiga lagi. Habis itu kita bincang-bincang dikit dan kita ke lagu. Oke, kita sapa dulu yang mau Mas bergabung.
1: Bro Dangdut.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bicara Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
3: Oke, ada Ibu Rukmin ya.
0: Ya, tetangganya Inaya.
3: Inaya, mana halo, suaranya Inaya?
0: Halo Inaya.
2: Halo. Hey,
0: apa kabar Inaya?
2: Iya.
0: Baru depan rumah itu dengan Inaya.
3: Oh, tetangga ternyata. Tetangga ternyata Ibu Rukmin ya. Dia malu-malu ini Ibu Rukmin. Oke, silakan Ibu Rukmin meminta lagunya siapa sore hari ini.
0: Lagunya Dewi Persik. Siapa tadi Pente Ibu Deano Dewi Persik.
3: Ada Putri ya.
0: Hikayat Cinta.
3: Oke, Hikayat Cinta. Dikirim untuk siapa lagunya ini Bunda?
0: Kirim buat Inaya bersama Amel, siapa lagi satu?
3: Putri.
0: Putri, selamat bekerja dengan baik.
1: Terima kasih. Ya,
0: supaya hasilnya baik semuanya.
1: Amin.
0: Kemudian ada Ibu Timang tadi, terima kasih apaannya, Pak Nursin juga, terima kasih. Ada juga Pak Mutar tadi, terima kasih apaannya, dan Ibu Megawati. Kemudian ada juga Ibu Ria, ada Ibu Uli, ada Ibu siapa lagi ya, Ibu Rindu Riani. Ada juga Buang Lakoro tadi, ada juga Ibu Ida di PT, ada Ibu Lina, ada Ibu Uga, ada juga Ibu Ratna, dan Pak Nasrun. Dan semuanya salam hormat semua, salam sehat semua. Besarnya buat Dialia bersama adik-adik yang PTL. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ternyata tetangganya Inaya. Inaya, Inaya masih malu-malu. Iya, kayaknya ada yang mau gigit dia di sini. Oke. Kalau Inaya sendiri suka lagu dangdut ya?
2: Iya.
3: Suka lagu dangdut atau lagu pop?
2: Dua-duanya sih.
3: Oh, suka dua-duanya. Kalau lagu dangdut tadi lagunya siapa?
2: Lesti
3: Kejora ya?
2: Iya.
3: Iya, Lesti Kejora yang mana itu judulnya? Bawa Aku ke Bengkulu.
2: Iya.
3: Oh, itu juga. Sama suka dibawa ke Bengkulu ini Inaya. Oke, Inaya. Kalau dari Sabo tadi ya. Kalau di Sabo jauh ke sini ya?
1: Lumayan, Kak.
3: Lumayan ya. Kenapa pilihnya di RRI, Emil? Email Amel.
1: Amel.
3: Amel. Kenapa pilihnya PKL di RRI?
1: Di itu dari an juga, Kak. Dari sekolah,
3: oh,
1: jadi tempatkan di sini.
3: Oh, gitu. Rencana berapa bulan itu PKL-nya?
1: 3 bulan.
3: Oh, 3 bulan. Iya. Jadi berakhirnya nanti di bulan
2: Oktober.
3: Oktober ya.
2: Iya.
3: Oktober. Wow. Ini sudah berapa hari masuk?
2: Satu minggu.
3: Yeah. Oke, selamat bekerja ya. Semoga ilmunya bisa dipraktekkan, diaplikasikan di kantor RRI. Oke. Iya, ada yang mau disapa sore hari ini? Boleh. Silakan Inaya, ada yang mau disapa? Ada mama papa di rumah? Mungkin lagi pada dengar. Silakan Inaya. Ada oma opa? Silakan Inaya. Sebelum kita ketiga lagu. Oh, tidak ada. Angkat tangan Inaya, angkat tangan. Kalau Amel ada?
1: Ada.
3: Siapa?
1: Buat mama sama papa di rumah.
3: Sehat-sehat. Iya, amin.
1: Amin.
3: Ya. Mama papanya siapa nih namanya?
1: Bapak Adnan.
3: Dan mama?
1: Ibu Farida.
3: Ibu Farida. Pak Adnan, Ibu Farida, anak Anda ada di sini ya. Suaranya lagi menggema ini di seluruh Indonesia. Selain Putri, siapa lagi ya? Putri ya. Ada yang mau disapa? Ada, silakan. Ada teman-teman mungkin, silakan. Ayo. Siapa yang mau disapa?
2: Mama sama papa.
3: Iya. Terus ada siapa lagi?
2: Teman-teman PKL yang di luar.
1: Iya, teman-teman kota. PKL yang di luar.
3: Iya, boleh sebutkan namanya, tidak apa-apa.
1: Untuk teman-teman PKL di luar ada Ana,
2: Putri,
1: Ewi, pokoknya yang tidak dapat kebagian, tidak dapat sebut namanya. Pokoknya sehat-sehat di sana.
3: Amin. Inaya ada teman-teman yang mau disapa namanya? Ada? Oh, tidak ada juga. Pokoknya Inaya pakai bahasa isyarat ya. Oke, kita ke tiga lagu dulu ya. Pendengar jangkau mana-mana, tetap stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampana.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.
2: You're listening

0: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.
1: RRT Ampana, satu hari untuk satu lagi.
2: Tetaplah bersama kami,
3: RRI Ampana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: FM RRI Pro 1 Ampana.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Iya, keren sekali. Dangdut adalah kita, masih di acara Pro Dangdut di menit ke-34 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Oke, pendengar yang mau bergabung di 0821-2850-2652, silahkan kita menyapa dulu ya yang mau bergabung.
3: Halo.
1: Waalaikumsalam.
2: Pro Dangdut
3: Akita.
2: Iya, dari mana nih?
3: Biasa, dari Parigi.
2: Parigi Moutong. Iya, ada Pak Nasrun. Apa kabar Parigi Moutong?
3: Iya, sehat-sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Kita baik selalu.
2: Masya Allah. Gimana keadaan cuaca di sana, Pak Nasrun?
3: Iya, cuaca berarti yang menyiar juga.
2: Wow. Iya, oke.
3: Ada pengantin baru kedengarin sama ayah.
2: Iya, saya didampingi sama dayang-dayang bidadari dari Kahyangan. Mau disapa dulu ini, mau kenalan dulu Pak Nasrun.
3: Iya, itulah. Siapa dia? Ya?
2: Siapa dia? Ya, siapa?
1: Ada ada Amel di sini.
0: Ini ada Mbak, Putri,
3: ya?
0: Ada Naya,
2: ada Amel, Putri sama Inaya, Pak Nasrun. Halo.
3: Bicara dong.
2: Oh, bicara dong. Pak Nasrun, jaringannya terputus-putus kayaknya ini ya.
3: Oh iya iya, oke, iya.
2: Oke, okay, kita ke lagu. Lagunya siapa?
3: Lagunya Salvian.
2: Judulnya?
3: Penampilanmu Sayang.
2: Yang mana?
3: Penampilanmu Sayang.
2: Asik, Penampilanmu Sayang.
3: Iya, iya, ini yang berdua ini, bu, yang berdua di sampingnya.
2: Oh, bukan berdua, bertiga.
3: Oh, so itu dia.
2: Itu dia. Akan. Oke, okay, selain
3: pertama-tama melayani bersama temannya, tapi juga selalu yang bersama keluarga rumah, ada Ibu Ria. Ada Ibu Fatma, ada Ibu Ida, Ibu Timang, Ibu Uga, Ibu Ratna, dan juga Ibu Tambah di sana, ada Pak Ida juga, Taza Rukmin, Ibu Ice, ada Nur Atmi, semuanya lah tanpa kecuali kompas lalu. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi dari Parigi Moutong.
1: Iya.
2: Ya. Ada keluarga di Parigi Moutong? Ada Putri?
4: Di Parigi Moutong tidak ada, tapi Parigi bagian Pelawan mungkin.
2: Iya, boleh. Siapa tuh? Disapa dulu. Ada kenal tante ya?
4: Tante.
2: Oke. Iya, kita ke penelpon berikutnya lagi ya Putri ya?
4: Iya.
2: Iya. Silakan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dengan Ibu Ratna Labuan.
2: Oh, di Labuan. Iya, Ibu Ratna di Labuan. Tetangganya siapa nih? Tetangganya Inaya kayaknya ya. Sebelah Muara Toba agak jauh.
5: Iya.
2: Lagi apa ini Ibu Ratna?
5: Lagi ada bermain dengan cucu ini.
2: Iya, lagi bermain dengan cucu, luar biasa. Pokoknya kalau bermain dengan cucu ini kasih kuat lutut kayaknya ya.
5: Memang betul itu.
2: Kuat bakajar. Kuat bakajar cucu.
5: Kejar-kejar terus.
2: Oke, Ibu Ratna, mau request lagunya siapa sore hari ini?
5: Tolong dipilihkan saja lagunya.
2: Oke, nanti dipilihkan. Ibu Ratna minta dipilihkan. Ini ada fans dangdut juga di sini, Ibu Ratna. Ya. Mau dikirim untuk siapa?
5: Inaya bisa pilihkan.
2: Ah, Inaya ada permintaan minta pilihkan lagunya. Oke, dikirim-kirim dulu.
5: Buat semua pendengar RRI yang menyapa, terima kasih. Yang tidak menyapa, terima kasih.
2: Iya.
5: buat Mbak Ayah, berkat, semoga sehat selalu.
2: Amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayah.
2: Baik, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu siapa tadi? Dengan Ibu Ratna di seputaran Labuan. Nanti Inayah sudah ada lagunya? Biar saya carikan di sini. Tadi permintaannya Ibu Ratna, katanya minta Inayah pilihkan lagu dangdut untuk Ibu Ratna. Oke. Sambil menunggu-nunggu Inayah memikirkan lagu apa kira-kira yang mau dipilih akan saya bantar ini. Torang sapa dulu yang mau bergabung. Oke, silakan. Halo.
6: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum, Mbak Aya.
2: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
2: Iya. Kali ini kita ke Bayi Lo. Ada Ibu Ria di sana, ya.
6: Iya.
2: Ibu Ria, kenal Ibu Ria?
6: Iya.
2: Jangan-jangan kena tante lagi.
6: Kalau Amel itu satu kampung dengan saya, saya juga orang dari Sabo.
2: Itu, Amel satu kampung dengan Ibu Ria. Oh, Ibu
6: Ria. Cuma anak-anak sekarang mungkin tidak kenal, kalau orang tuanya mungkin kenal.
2: Iya, tadi mamanya siapa?
1: Tante Ida.
2: Tante Ida mamanya sama Pak Adnan.
6: Oh, sudah kenal itu.
2: Itu, ternyata kenal ya.
6: Kenal. Kenal itu ada tantenya yang nama Wati. Toh?
1: Iya.
6: Ada juga Nak. Toh?
1: Iya, tante.
6: Betul.
2: Itu nanti jalan-jalan ke Bayi Lo sama Ibu Ria ya. Oke, Ibu Ria mau minta lagunya siapa dang sore hari ini?
6: Lagunya Mansur S,
2: judulnya
6: Cinta Sampai di Sini.
2: Cinta Sampai di Sini. Dikirim-kirim untuk siapa? DP lagu?
6: Dikirim-kirim buat Ibu Megawati bersama Bang Muter Smoli, Salam Hormat Salam Kompak, ada Ibu Bunda Krukmen juga di Muara Toba, ada Ibu Ratna di Labuan, ada Pak Sapta Ditan dari Parimo, lupa Panas namanya. Salam Panas Hormat Salam Kompak. Ah iya, terima kasih atas sapaannya. Ada Ibu Timang juga, ada Papa Ros, Ibu Eli, Bapak Nursin, dan buat seluruh pendengar RRI Ampana. Tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam pun. Buat Mbak Aya bersama tiga adik-adik saya, semoga sehat selalu dan tambah semangat. Semoga berhasil dalam menentuk semuanya.
2: Iya.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Inaya sudah ada lagu pilihannya? Lagunya siapa?
7: Lesti Kejora.
2: Lesti Kejora dipilihkan sama Inayah langsung. Judulnya yang mana itu Inayah? Yang mana? Udang di balik batu? Yang mana? Yang mana Inayah? Pakai mic dong.
7: Yang tadi saja yang
2: udang di balik batu ya. Oke. Ada udang di balik batu, pilihan langsung dari Inayah ya. Pendengar, kita masih akan terus menemani Anda. Mungkin ini sudah di menit-menit terakhir ya, adik-adik ya.
7: Iya.
2: Iya, nanti kita akan kembali lagi mungkin di akhir season dan sekalian kita untuk berpamitan kepada pendengar kita. Ya, karena kebersamaan kita 90 menit ya. Ya, 1 jam setengah. Tidak terasa loh. Ya, ada yang mau dibicarakan? Email? Amel?
1: Tidak ada
2: ya. Oke. Baik, kita dengarkan dulu 3 lagu berikut pendengar. Tetap stay di 93 FM RRI Persatu Ampana. Kita goyang lagi sore hari ini untuk ada yang lagi di seputaran pasar sore, pertokoan dan juga perkantoran. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Oke, masih di RRI
1: Ampana. Di acara
0: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, kita kembali lagi ya pendengar di menit terakhir bersama saya Aya. Ada siapa lagi?
2: Amel.
1: Kemudian
0: Putri.
1: Iya, ada juga Inayah yang masih malu-malu. Au. Oke, tidak terasa waktu kita berjalan ya begitu cepat. Ya, mungkin ada sapaan terakhir untuk teman-teman di rumah. Oma, opa, atau tetangga, boleh silakan. Kucingnya di rumah juga boleh. Dari email, Amel atau Putri?
0: Tidak ada.
1: Tidak ada ya. Oke. Ya untuk semua teman-teman yang lagi PKL ya.
2: Iya.
1: Ya dari untuk khususnya SMK
2: Satu Ampana Kota.
1: Boleh tidak dicubit sedikit namanya, nama gurunya gitu. Disapa. Untuk siapa? Salam hangat untuk Pak siapa, Ibu siapa di sekolah? Wali kelas mungkin atau pembimbing?
2: Untuk wali kelas Ibu Mariam.
1: Iya, Ibu Mariam di? Di mana?
0: Saluaba.
2: Saluaba Bapak.
1: Oke. Ada siapa lagi gurunya?
2: Ibu Yuni Adam.
1: Yuni Adam.
2: Pak Harun.
0: Kajurnya Torang.
1: Siapa itu namanya?

0: namanya?
1: Ibu Yuni.
0: Oh, Ibu Yuni. Iya, halo Ibu Yuni. Selamat sore. Ya. Iya, semoga adik-adik yang dititipkan di RRI hari ini bisa membawa bekal yang banyak dari RRI ya.
1: Amin.
0: Oke, kita bisa jumpa lagi nanti hari apa? Kita kembali
1: hari Jumat.
0: Rabu. Rabu sore. Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia hingga saat ini ya mendengarkan RRI dengan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga bisa menemani ragam aktivitas-aktivitas sore Anda, yang lagi di dapur, yang lagi masak, yang lagi rebahan sambil scroll-scroll TikTok atau Facebook. Apa kabarnya? Semoga sudah bisa bangkit ya dari dunia mayanya, boleh kembali mungkin sore hari ini kembali ke dunia nyata ya. Bersama Dayang-dayang saya, tiga orang ini mengucapkan terima kasih banyak. Selamat sore dan sampai jumpa lagi. Oke, salam dangdut. Ini dia, kita hadirkan beberapa lagu favorit untuk menemani Anda hingga di pukul 15, di pukul 17 nanti ada Gema Saripati Maju. Tetaplah bersama kami pendengar.
2: Tetaplah bersama kami.
3: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
2: RRI Ambala. Satu hati untuk

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegangku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Nansa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bawa apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu. Kau lihat kasih, kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo coba orang singgah dulu.
0: Oh Carlota, masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya no, tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.
5: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz. You're listening.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Pun Anda berada masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dalam Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Baik, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Dan tentunya untuk informasi pertama kita akan menuju ke RRI Palu. Di RRI Palu, saya akan menyapa rekan Umi Kalsum. Umi Kalsum.
1: Terima kasih dan selamat sore untuk pendengar dan juga seluruh rekan-rekan di wilayah Korwil 4. Untuk sore hari ini, kami dari RRI Palu mengantarkan informasi. Sebagai pembuka, sore ini pemerintah Kota Palu terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani anak-anak yang dipekerjakan sebagai pengemis maupun pengamen di ruang publik. Laporan selengkapnya bersama dengan Iksan Setiadi.
2: Yang masih dijumpai pengamen maupun mengemis di sejumlah ruang publik di Kota Palu seperti kawasan Taman Fatulemo, Kampung Nelayan, hingga beberapa titik di keramaian lainnya menjadi perhatian pemerintah Kota Palu. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, Dr. Royke Abraham mengatakan penanganan terhadap anak jalanan maupun anak yang diduga dipekerjakan secara ilegal merupakan tanggung jawab bersama sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja. Menurutnya, setiap penanganan harus dilakukan secara bijaksana dengan tetap mengedepankan pemenuhan hak-hak anak serta mencari solusi yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi mereka.
3: Kita di Kota Palu itu merupakan tugas dari beberapa OPD yang sama-sama saling berintegrasi ya. Tetapi pada prinsipnya kita selalu mengingatkan Dinas Sosial, Satpol PP dan yang lain itu agar dalam bertindak terhadap anak-anak jalanan itu atau anak-anak yang dipekerjakan secara ilegal ya, itu hendaklah bijaksana dan mereka juga harus diperhatikan bahwa mereka mempunyai hak-hak juga dalam dalam kehidupannya. Kita selama ini selalu bekerja sama dengan lintas sektor untuk memberikan mereka tuh pemahaman baru agar dan mencari solusi akan pendidikannya, mereka juga penghasilannya, mereka juga harus mendapatkan kehidupannya.
2: Royke menambahkan DP3A Kota Palu terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memberikan pendampingan serta mencarikan solusi terhadap persoalan tersebut, termasuk memastikan anak-anak tetap memperoleh akses pendidikan dan perlindungan yang layak. Melalui sinergi seluruh pihak, pemerintah Kota Palu berharap fenomena anak-anak yang beraktivitas di ruang publik dapat terus ditekan, sehingga hak mereka untuk tumbuh, belajar, dan berkembang dapat terpenuhi secara optimal.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu untuk sore hari ini. Kembali ke rekan host di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Umi Kalsum dari RRI Palu. Kita menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada LM Syahribul. Silakan rekan Syahribul.
4: Terima kasih rekan di RRI Toli-Toli. Dari Kota Bau-Bau kami hadirkan informasi. Cegah rabies, pemerintah Kota Bau-Bau gelar eliminasi massal anjing liar dengan target 2.000 ekor. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani.
5: Hewan penular rabies itu kan anjing, kucing, monyet, kelelawar, rubah. Kan yang banyak itu anjing.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau kembali bergerak menekan ledakan populasi anjing liar yang diperkirakan telah mencapai puluhan ribu ekor. Melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, sebanyak 2.000 ekor anjing liar ditargetkan dieliminasi dalam operasi yang berlangsung selama 5 malam mulai 27 hingga 31 Juli 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempertahankan status Kota Bau-Bau yang hingga kini masih bebas dari rabies, penyakit mematikan yang dapat menular dari hewan ke manusia. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengatakan program eliminasi kembali dilaksanakan setelah sempat vakum selama 2 tahun akibat keterbatasan anggaran. Menurut Jusriati, sasaran operasi hanyalah anjing yang tidak memiliki pemilik. Pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh kecamatan dan kelurahan, termasuk kelompok pecinta kucing dan anjing, agar mengamankan hewan peliharaannya selama kegiatan berlangsung.
7: Sekarang sasarannya memang eliminasi anjing liar itu berarti cuma yang tidak berpemilik.
5: Kalau yang berpemilik kan kami kabari untuk diikat, untuk diamankan supaya tidak makan umpan yang berisi racun. Jadi cuma yang liar yang kami racun. Nah, jangan sampai dia menyebarkan rabies, walaupun kita masih bebas penyakit rabies, tapi tetap kita pertahankan. Supaya kita tetap bebas. Karena penyakit rabies ini kan sifatnya zoonosis.
6: Lanjut Jusriati, dalam operasi tersebut petugas akan menyebarkan umpan ikan yang telah dicampur racun setiap malam pukul 22 hingga 5 subuh. Setelah waktu pelaksanaan berakhir, tim akan menyisir kembali seluruh lokasi untuk mengambil sisa umpan dan mengevakuasi bangkai anjing agar tidak membahayakan hewan lain maupun lingkungan. Kabit menegaskan, kegiatan ini merupakan langkah antisipasi karena rabies merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Meski Kota Bau-Bau belum pernah mencatatkan kasus rabies, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan untuk mengantisipasi penyakit berbahaya tersebut masuk di Bau-Bau. Sepanjang Januari hingga Juli, kata Kabit, kasus gigitan anjing di Kota Bau-Bau tercatat cukup tinggi. Beruntung seluruh kasus yang ditangani belum ditemukan adanya infeksi rabies. Untuk itu pemerintah Kota Bau-Bau berharap masyarakat dapat mendukung pelaksanaan eliminasi dengan cara mengandangkan hewan peliharaan pada malam hari. Langkah tersebut dinilai penting agar operasi berjalan tepat sasaran, sekaligus menjaga Bau-Bau tetap bebas dari ancaman rabies. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
4: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kita ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharwi.
0: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan selanjutnya dari Kendari kita ke RRI Mamuju. Di sana sudah RRI Kendari, di sana sudah ada rekan Sofi.
7: Ya, selamat sore Suharmi, RRI Toli-Toli. Baik, selamat sore. Ya, informasi dari Kota Lolo Kendari terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh bersama kepolisian yang membentuk Satuan Tugas Pengawasan Travel Umroh. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
8: Ada banyak bergentayangan di mana-mana untuk melakukan rekrutmen jamaah.
9: Kasus penipuan dan penelantaran jamaah umroh di Sulawesi Tenggara kembali menjadi perhatian. Terbaru, Polda Sultra menangani dugaan penipuan yang melibatkan travel Tajat Ramadan Group dengan korban mencapai 218 calon jamaah umroh. Kasus ini kembali mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Mengingatkan praktek travel nakal masih terus terjadi dengan berbagai modus.
10: Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan banyaknya masyarakat yang menjadi korban menjadi alasan Kementerian Haji dan Umroh bersama Kepolisian Republik Indonesia membentuk satuan tugas di mana satgas tersebut melakukan tindakan pemantauan dan pencegahan terhadap penyelenggara perjalanan haji dan ibadah umroh yang melakukan pelanggaran maupun perekrutan jamaah secara tidak sesuai ketentuan. Menurut Sunardin, keberadaan satgas di tingkat pusat diharapkan dapat diperluas hingga di tingkat provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian, pengawasan terhadap aktivitas travel umroh dapat dilakukan lebih efektif dan respon penanganan akan lebih cepat.
11: Untuk menyelamatkan jamaah-jamaah kita ini, maka Kementerian Haji dan Umroh dan Kepolisian Republik Indonesia sudah membuat satgas untuk bekerja sama melakukan penindakan dan pemantauan, monitoring, pencegahan terhadap perilaku-perilaku travel-travel yang saat ini ada banyak bergentayangan di mana-mana untuk melakukan rekrutmen jamaah. Tentu kita berharap bahwa satgas ini tidak hanya muncul di pusat, tapi kita berharap satgas ini sampai di di provinsi, kemudian sampai ke bawah di kabupaten kota. Sehingga kami juga di kabupaten kota, para kepala kantor Kementerian Haji dan Umroh kabupaten kota itu bisa berkolaborasi dengan Kapolres, dengan jajarannya dan mungkin dengan kejaksaan, sehingga bisa lebih dini kita melakukan pemantauan dan monitoring ketika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
10: Lebih lanjut, Sunardin juga mengatakan apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau permasalahan yang berpotensi merugikan masyarakat dan untuk menghindari terjadinya korban penipuan berkedok umroh murah, masyarakat Sultra diimbau agar selalu memeriksa legalitas biro perjalanan sebelum melakukan pendaftaran. Selain itu, calon jamaah disarankan menggunakan aplikasi resmi Satu Haji yang dapat diunduh melalui Play Store untuk memastikan status izin penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Selain itu, masyarakat juga diimbau perlu memastikan travel memiliki fisik kantor yang jelas, rekam jejak yang baik, serta tidak mudah tergiur dengan penawaran biaya umroh yang jauh di bawah standar yang telah ditetapkan. Sunardin menambahkan, dengan langkah tersebut diharapkan masyarakat dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan terhindar dari praktik penipuan.
7: Demikian informasi dari RRI Kendari, dan kami kembali bersama rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih rekan Sofi yang ada di Kendari, dan selanjutnya kami menuju ke RRI Mamuju. Di sana sudah ada Mega Pika. Mega Pika.
12: Baik, terima kasih rekan Suharmi di RRI Toli-Toli, dan kami hadirkan informasi untuk Anda, wawancara bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Mamuju, Evarniwati, terkait dengan pembatasan penggunaan gadget atau HP bagi siswa di lingkungan sekolah. Disampaikan selengkapnya Marhadi Umar.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Wakasek Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Mamuju, Evarniawati, terkait dengan pembatasan gadget bagi siswa di lingkungan sekolah. Baik Bu, untuk di SMA Negeri 1 Mamuju sendiri, proses pembatasan gadget sudah sampai di mana Bu?
14: Untuk pembatasan gawai itu sebelum terbit surat edaran dari Kemendikdasmen itu kami sudah ada di dalam tata tertib, itu sudah diatur Pak. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu memang sudah ada anak-anak boleh membawa HP, tapi penggunaannya terbatas. Nanti digunakan pada saat ada pelajaran tertentu yang mungkin gurunya mengharuskan untuk menggunakan gawai, atau pada saat melaksanakan ulangan ada asesmen itu boleh menggunakan gawai. Tapi selebihnya itu di penggunaannya terbatas.
13: Untuk teknis penggunaannya di SMA Negeri 1 sendiri sudah sampai mana Bu?
14: Untuk penggunaan kami di sana kan masing-masing guru mapel itu di setiap awal pembelajaran, pertemuan pertama kali itu mereka sudah membuat kesepakatan kelas. Salah satu kesepakatan kelasnya itu adalah pembatasan penggunaan HP, dilarang menggunakan HP. Jadi turunan dari tata tertib yang telah kami buat itu dilaksanakan oleh masing-masing guru mapel dengan strategi masing-masing guru. Ada yang mengumpulkan semua pada saat jamnya masuk, HP-nya dikumpulkan semua. Ada juga silakan menyimpan masing-masing. Iya. Jadi seandainya misalnya dalam pelaksanaan proses PBM kemudian ada anak yang tiba-tiba menggunakan HP, mungkin dia ngechat kah atau scrolling atau main game, yang pertama dikasih teguran. Setelah itu dikasih teguran sampai 2 kali kadang, diperingati simpan HP-nya. Kalau misalnya pun itu belum diindahkan, maka guru yang bersangkutan itu mengambil HP-nya, menyita, dibawa ke BK, dan yang mengambil itu adalah orang tua.
13: Kalau dampaknya sendiri dari pembatasan gadget ini bagaimana?
14: Dengan adanya pembatasan gadget itu akan mengembalikan fokusnya anak-anak, fokus belajarnya. Karena kalau tidak dibatasi, mungkin kami sementara menjelaskan mereka sibuk dengan HP-nya sendiri. Jadi dengan adanya pembatasan itu, anak-anak diminta fokusnya.
13: Mungkin yang terakhir Bu, harapannya terkait dengan pembatasan gadget bagi siswa ini seperti apa Bu?
14: Harapan kami itu sebagai guru, kami juga mohon kepada semua orang tua supaya pembatasan itu tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi di rumah juga lebih bagus kalau ada controlling dari orang tua. Kami bukan menghalangi mereka untuk berteknologi, mengenal teknologi, tetapi kami mengarahkan mereka supaya bagaimana menumbuhkan karakter mereka sehingga siap untuk menghadapi era digital.
13: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Wakasek Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Mamuju, Evarniwati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baik, demikian tadi informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, saudara, informasi dari Toli-Toli, meski berada pada musim kemarau saat El Nino, cuaca di Kabupaten Toli-Toli masih berubah-ubah. Kondisi ini mulai dikhawatirkan para petani karena berdampak pada tanaman mereka. Berikut laporan Alfiansyah.
16: Baik, saudara, cuaca Kabupaten Toli-Toli masih menunjukkan kondisi yang tidak menentu meski saat ini memasuki musim kemarau dengan fenomena El Nino yang bernilai positif. Di sejumlah wilayah, hujan masih kerap turun secara bergantian dengan cuaca mendung maupun panas. Forecaster perwakilan BMKG Toli-Toli Rila Febriani menjelaskan El Nino positif umumnya menyebabkan penurunan curah hujan di berbagai wilayah Indonesia. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya dirasakan di Toli-Toli karena wilayah ini masih menerima hujan di sejumlah lokasi termasuk di beberapa daerah di Sulawesi Tengah. Menurut Rila, kondisi geografis Toli-Toli menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pola cuaca. Bentang alam yang terdiri dari kawasan pegunungan dan perairan laut mendorong proses penguapan yang cukup tinggi sehingga pembentukan awan hujan masih dapat terjadi meski berada pada periode musim kemarau.
17: Di musim kemarau yang sekarang dengan kondisi El Nino yang positif di mana itu menurunkan curah hujan, tapi kita tetap mendapatkan musim hujan, mendapatkan hujan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah karena melihat dari kondisi topografi wilayah Toli-Toli sendiri di mana ada gunung dan laut yang pengaruh besar terhadap penguapan.
16: Di sisi lain, kondisi cuaca yang berubah-ubah mulai dirasakan dampaknya oleh para petani. Ketua Kelompok Perhutanan Sosial Banagan Mandiri Muhammad Nasir mengaku, cuaca selama El Nino sulit diprediksi. Dalam beberapa hari, langit dapat terlihat mendung, kemudian turun hujan, lalu kembali mengalami hari-hari tanpa hujan. Nasir menuturkan, situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi para petani yang mengelola lahan di kawasan hutan. Ketersediaan air yang tidak stabil membuat sejumlah tanaman mulai layu, bahkan sebagian di antara yang tidak mampu bertahan hingga akhirnya mati.
18: Yang namanya cuaca, Pak, kita memang istilahnya sudah begitulah menghadapi cuaca seperti ini, El Nino, istilah kadang mendung, kadang hujan, kadang tidak ada. Ini sudah berapa hari tidak ada hujan. Yang jelas keluhan-keluhannya kita sebagai petani, pertanian sosial itu, Pak, yang jelasnya masih kasian juga istilahnya hanya kita ini, yang jelasnya banyak anggota mengeluh atau apa masalahnya tanaman itu banyak yang layu bahkan ada yang mati, Pak.
16: Perubahan pola cuaca selama musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat khususnya sektor pertanian. Kondisi ini memerlukan kewaspadaan serta pemantauan cuaca secara berkala agar petani dapat menyesuaikan langkah budidaya dan meminimalkan risiko kerugian akibat cuaca yang sulit diprediksi.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Gema Saripati Maju dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Sri Ulfa. Sri Ulfa.
19: Ya, terima kasih rekan di Toli-Toli dan untuk informasi sore ini kami sampaikan terkait PBVSI Bone periode 2026-2030 resmi dilantik. Fokus perluas pembinaan atlet hingga tingkat kecamatan. Untuk informasi selengkapnya kita akan dengarkan bersama Suryani Arifin.
20: Kepengurusan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Bone masa bakti 2026-2030 resmi dilantik di Lapangan Merdeka Watampone Minggu kemarin. Pelantikan kepengurusan baru yang melibatkan unsur ASN, P3K, guru hingga masyarakat umum ini dipimpin langsung oleh Ketua PBVSI Sulawesi Selatan Muhammad Sadar. Kepengurusan baru PBVSI Bone periode ini diketuai oleh Haji Muslimin, didukung oleh Muhlis sebagai sekretaris serta diperkuat oleh sejumlah anggota DPRD Bone dan para pembina voli lokal. Usai dilantik, Ketua PBVSI Bone, Haji Muslimin menegaskan komitmen kuatnya untuk memperluas jangkauan pembinaan organisasi hingga ke tingkat kecamatan. Langkah tersebut dinilai krusial guna menjaring bibit-bibit atlet bola voli yang potensial secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bone.
21: Tentu agenda ke depan, bagaimana supaya kita untuk dibentuk di bidang atlet. Dan secara nanti ke depan kita mungkin maraton dari kecamatan ke kecamatan untuk nanti di tingkat desa, Pak. Jadi mungkin karena ini lebih waktu untuk menghadapi poprov lebih dapat setelah poprov nanti dikontennya.
20: Senada dengan komitmen tersebut, Bupati Bone Haji Andreasma Sulaiman menekankan pentingnya penerapan sistem pembinaan olahraga yang berkelanjutan dan menyentuh hingga akar rumput. Ia berharap momentum pelantikan ini mampu mendongkrak prestasi cabur voli Bone pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov mendatang.
2: Bahwa bagaimana meningkatkan ya, meningkatkan status per bola-polian ya di Bone. Dari yang biasa menjadi luar biasa, ya. Jadi capaian-capaian atlet khususnya di PBSI ini minimal nanti porprov bisa mendapatkan dari ya emas lah, ya emas. Yang pertama, yang kedua mungkin bisa aktif sampai ke tingkat desa, tingkat kecamatan, ya. Jadi pengurus-pengurus ini sampai ke tingkat kecamatan.
20: Dengan dilantiknya pengurus baru, dunia bola voli di Kabupaten Bone diharapkan mampu bangkit dan menelurkan prestasi gemilang di tingkat regional hingga nasional.
19: Bone, dan selanjutnya kita kembali ke RRI Toli Toli.
0: Baik, terima kasih Sri Ulfah dari RRI Bone, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Safira. Yuni Safira.
3: Baik, terima kasih rekan Suharmi di RRI Toli Toli. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, tinggalkan ego organisasi, seluruh elemen diajak bersatu atasi persoalan LGBT di Tojo Una-Una. Laporan selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
22: Upaya membangun sinergi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial termasuk LGBT menjadi salah satu pokok pembahasan dalam forum diskusi publik Stop Normalisasi LGBT yang digelar di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam kesempatan tersebut, seorang tokoh masyarakat, Arfan, mengajak seluruh masyarakat mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat untuk mengesampingkan ego organisasi dan memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di daerah. Menurutnya, berbagai persoalan sosial tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Ia menilai peran keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan perlu diperkuat agar pembinaan terhadap masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
23: Maka dalam pandangan saya ini harus kita rancang gerak yang besar, bukan cuma membahas LGBT, tapi banyak dalam masyarakat kita ini tidak mengerti agamanya. Jadi bagaimana kita rancang ini untuk kembali, dan kita tidak boleh lagi ego organisasi. Jangan sampai kita memprovokasi wilayah dan kita tidak membina bahwa ini di sini basisnya ini tidak boleh, kalau ini datang ke sini tidak boleh lagi.
22: Arfan menambahkan, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat mengesampingkan perbedaan dan membangun kerjasama yang lebih erat. Menurutnya, pemerintah daerah juga dapat berperan sebagai penginisiasi gerakan bersama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial LGBT di Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli Toli.
0: Baik, terima kasih Yuni Syafira. Dan dari Toli Toli, Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli Toli melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Baulan Baru 1 mulai menyalurkan program makan bergizi gratis MBG kepada para siswa di Pulau Lutungan. Berikut Martina melaporkan.
24: Setelah penantian panjang makan bergizi gratis bagi siswa di Pulau Lutungan, kini Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli Toli melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Baulan Baru 1 mulai menyalurkan program makan bergizi gratis MBG kepada para siswa di Pulau Lutungan. Koordinator Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli Toli, Muhammad Fauzi Dermawan, mengatakan pendistribusian makanan bergizi ke wilayah kepulauan tersebut dilakukan melalui jalur laut dengan menggunakan transportasi perahu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya BGN untuk memastikan seluruh peserta didik tetap memperoleh manfaat dari program MBG. Dikatakan saat ini penyaluran MBG masih diberikan kepada siswa yang telah terdata sebelumnya. Hal tersebut karena BGN Toli Toli masih menunggu data resmi terkait jumlah peserta didik baru yang akan menerima manfaat program pada tahun ajaran baru.
1: Alhamdulillahnya untuk saat ini, per minggu kemarin pada saat berjalannya kembali makanan bergizi gratis setelah pasca libur sekolah, alhamdulillahnya kami juga memulai pendistribusian ke daerah kepulauan yaitu Pulau Lutungan. Untuk saat ini kami melaksanakan pendistribusian ke pulau tersebut melalui salah satu dapur yang ada di daerah perkotaan, yaitu dapur SPPG Bawalan Baru 1 yang sudah berjalan memang dari awal bersekolah kembali.
24: Dijelaskan program MBG di Pulau Lutungan juga mendapat sambutan positif dari pihak sekolah maupun para siswa. Mereka mengaku antusias dengan hadirnya program tersebut setelah masa libur sekolah dan menyampaikan apresiasi kepada BGN atas komitmennya menjangkau wilayah kepulauan.
1: Dari pihak sekolah, alhamdulillah mereka sangat berterima kasih, kemudian dengan bersyukur bahwasannya memang telah dilaksanakannya pendistribusian MBG ke daerah tersebut atau ke pulau tersebut. Karena memang kan Mbak, kami memang sudah agak lama kemarin melaksanakan pendataan, cuman memang baru kami dapat laksanakan pendistribusian di minggu kemarin karena memang ada beberapa pertimbangan yang memang harus saya komunikasikan dengan pimpinan kami, dengan pihak terkait.
24: BGN Toli-Toli menegaskan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan serta melakukan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat menjangkau lebih banyak peserta didik, termasuk di wilayah yang memiliki tantangan geografis seperti Pulau Lutungan.
0: Baik, demikian informasi dari Martina. Dan selanjutnya, mengakhiri kebersamaan kita, kami akan menuju ke RRI Makassar. Halo rekan di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan menikmati kopi Arabica dan Robusta langsung di pusatnya. Sudah pasti memberikan pengalaman tersendiri bagi para penikmat kopi. Kali ini kami mengajak Anda untuk melihat langsung proses pembuatan kopi jenis Arabica dan Robusta di Kota Rantai Pau, Kabupaten Toraja Utara bersama Karnila Kandi.
5: Daerah Toraja merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai penghasil kopi jenis Arabica dan Robusta. Kopi Arabica merupakan spesies kopi yang paling populer dan banyak dikonsumsi di dunia, menyumbang sekitar 60% produksi global. Dikenal karena rasanya yang halus, kompleks, dan sedikit manis dengan aroma buah atau bunga. Varietas ini memiliki kadar kafein yang lebih rendah, sekitar 1,2 hingga 1,5% dibandingkan jenis Robusta. Kopi Arabica tumbuh subur di dataran tinggi dengan iklim yang sejuk, umumnya pada ketinggian 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Perawatannya yang lebih rentan terhadap hama dan penyakit membuat biji kopi ini memiliki harga yang relatif lebih mahal di pasaran. Sementara kopi Robusta merupakan keturunan beberapa jenis kopi yang tumbuh baik di ketinggian 400 hingga 700 mdpl dengan temperatur 21 hingga 24 derajat Celcius dengan bulan kering 3-4 bulan secara berturut-turut dan 3-4 kali hujan kiriman. Kopi Robusta mewakili antara 40 hingga 45% dari produksi kopi global.
6: Saat ini saya berada di Rantai Pao, Kabupaten Toraja Utara. Nah, sekarang kita mau ngelihat nih bagaimana sih proses kopi Arabica dan Robusta yang terkenal di daerah ini diproses sehingga diproduksi dalam kemasan dan kemudian dijual di pasaran. Ikuti saya.
5: Produksi kopi juga menjadi salah satu pemicu produktivitas UMKM yang ada di wilayah Rantai Pao, Kabupaten Toraja Utara. Untuk menjumpai lokasi pengolahan kopi di daerah ini cukup mudah. Salah satunya milik Ibu Farah yang berada di kawasan Rantai Pao yang kami datangi ini.
6: Nah, sekarang ini saya sudah dengan pemilik dari kios ini. Ibu, ini sudah berdiri sejak kapan ini kiosnya?
8: 2013.
6: 2013, memang sudah langsung jualan kopi, Bu?
8: Langsung. Dulunya pecah belah, tapi diganti dengan beralih ke kopi.
6: Karena kenapa? Melihat pasarannya bagus atau bagaimana?
8: Betul.
6: Oke. Okay. Ini dari kalau sehari ini bisa laku berapa banyak?
8: Tidak tentu.
6: Kadang berapa?
8: Kadang lebih 2 juta gitu.
6: Itu berapa bungkus bisa?
8: Lumayan.
6: Ada 100 lebih.
8: tidak bisa ditentukan, pokoknya per kilonya itu lebih 100.
6: Oh, oke. Okay. Ini kalau boleh dikasih info sama kita-kita ini kan ada beberapa kemasan, ada yang kemasan kecil, kemudian kemasan
8: kalau besar. Kalau ini kopi Arabica, ada kan yang sekedar mau coba, jadi kita bikinkan yang kecil-kecil.
6: Harga berapa itu, Bu?
8: Ini harga 25.
6: 25 ribu, oke. Okay. Nah, kalau yang sedang kayak gini harga berapa?
8: Harga 30.
6: Ini cukup menarik juga buat di belakang saya ini.
8: Iya.
6: Ada
8: ini yang mentah ini.
6: Biji kopi ini?
8: Biji kopi mentah.
6: Mentah?
8: Iya, siap ke disangrai.
6: Oh, oke. Okay. Jadi ini yang setelah diproses, dijemur begitu ya?
8: Ini sudah dijemur. Hmm. Ini tinggal disangrai.
6: Oh, oke. Okay. Iya. Ini ngambil dari mana ini, Bu?
8: Ada dari Seko, ada dari Bituang. Kalau Arabica itu dari atas, dari Sapan dengan Pulu-Pulu.
6: Berarti rata-rata daerah Toraja jadi?
8: Iya, pokoknya kopi Toraja.
5: Sementara itu, dijumpai di lokasi yang sama, salah satu pembeli kopi, Victor, mengaku sengaja membeli kopi di tempat ini sebagai oleh-oleh untuk keluarga yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara.
6: Sekarang kita sudah sama salah satu pembeli. Tadi saya sempat lihat Bapak Victor ya Pak ya namanya? Iya, Pak Victor tadi saya sempat lihat beli kopi. Ini beli kopi apa aja tadi Pak? Boleh lihat?
7: Ini kopi Toraja Robusta.
6: Robusta tadi ya? Ada beli berapa Pak? Beli dua
7: ini
6: ya?
7: Ini tiga. Ini harganya
6: 3.100. Oh, 3.100 tadi dikasih ya? Wah, berarti
7: mumpung
6: lumayan murah.
7: Mumpung berkunjung di Toraja.
6: Toraja, jadi
7: ya,
6: beli?
7: Jadi ya.
6: Oh, oke. Okay. Ternyata kalau yang model kayak gini, ukurannya lebih murah dari yang tadi kan yang kemasan tuh lumayan mahal ya.
7: Iya.
6: Tapi kalau Pak Victor sendiri, kenapa mau beli-beli kopi Robusta, Pak?
7: Ya, sebagai penikmat kopi. Iya. Tentu ini sudah go public ya. Hmm. Jadi ya, mumpung di Toraja,
6: beli
7: langsung.
6: Tapi memang sudah pernah coba sebelumnya?
7: Sudah.
6: Itu dia tadi liputan kita di Kabupaten Toraja Utara tentang bagaimana produksi kopi Arabica dan juga Robusta yang menjadi andalan dari daerah ini, kemudian sampai ke tangan para pembeli. Dari Kabupaten Toraja Utara, saya Karnila Kandi, sampai jumpa.
4: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika Sari dari RRI Makassar. Dan pendengar, informasi demikian tadi, informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam Gema Saripati Maju, edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Darwis, kemudian ada Dava Raihan dan Rizky Amalia mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selamat sore.
9: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar di rumah atau dimanapun Anda berada, perbedaan umat adalah rahmat, merupakan topik kita. Para pendengar, Allah menghadirkan hidup di negeri dalam perbedaan. Alangkah indahnya kalau perbedaan ini kita pahami dan kita jadikan sebagai suatu potensi demi terwujudnya persatuan. Ketahuilah, kita berbeda tapi sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah akibat suatu perbedaan malah saling menzalimi. Kejadian apapun yang telah menimpa negeri ini sudah semestinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Di antara yang bisa kita ambil hikmah adalah kita harus punya tekad yang sama untuk membangun kebersamaan di negeri tercinta ini. Jangan biarkan kekerasan menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Maukah kalian aku tunjukkan amal yang lebih besar pahalanya daripada sholat dan puasa?" Lalu sahabat menjawab, "Tentu saja ya Rasulullah. Engkau damaikan yang bertengkar, menyambungkan persaudaraan yang putus, mempertemukan kembali saudara-saudara yang terpisah, menjembati berbagai kelompok dalam Islam, dan mengukuhkan ukhuwah di antara mereka. Semua itu adalah amal soleh yang besar pahalanya. Perbedaan adalah rahmat. Karena itu, setidaknya ada 5 hal yang patut kita renungkan dalam menghadapi perbedaan tersebut. Pertama, menyadari. Kita harus mulai melihat perbedaan ini dan menyadari bahwa perbedaan itu pasti ada dan bahkan harus ada. Yang kedua, memahami. Artinya kita harus senantiasa mencoba memahami setiap perbedaan yang ada. Yang ketiga, memaklumi. Sejak saat ini kita harus belajar untuk memaklumi setiap perbedaan yang ada di antara kita. Keempat, memaafkan. Perbedaan tak jarang membuat adanya ketersinggungan-ketersinggungan. Oleh karena itulah, kita harus mampu memberi keluasan maaf. Dan kelima, memperbaiki. Terkadang perbedaan tidak selalu baik. Disinilah kita perlu kemauan untuk memperbaiki, bukan menyalahkan. Para pendengar di rumah ataupun dimanapun Anda berada, dapat kita renungkan bahwa betapa besar nilai sebuah jalinan persaudaraan dalam menyikap perbedaan. Oleh karena itu, memperkokoh pilar-pilar ukhuwah Islamiyah merupakan salah satu tugas penting bagi kita. Lalu, bagaimanakah agar roh ukhuwah tetap kokoh? Rahasianya ternyata terletak pada sejauh mana kita mampu bersungguh-sungguh menata kesadaran untuk memiliki kalbu atau hati yang bening, bersih dan selamat. Karena kalbu yang kotor dipenuhi sifat iri, dengki, hasud dan buruk sangka, hampir akan dipastikan akan membuat pemiliknya melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang justru dapat merusak ukhuwah. Mengapa? Sebab bila di antara sesama muslim saja sudah saling berburuk sangka, saling iri dan saling mendengki, maka bagaimana mungkin akan tumbuh nilai-nilai persaudaraan yang indah? Sekali lagi para pendengar, coba tanya kepada diri kita, adakah kita saat ini tengah merasa tidak enak hati terhadap adik,
kakak atau bahkan ayah atau ibu sendiri. Bila demikian, bagaimanakah kita akan mampu menata kembali kejayaan umat Islam? Nah, dari sinilah memulai langkah untuk merenungkan dan mengkaji ulang sejauh mana kita telah memahami makna ukhuwah Islamiyah, karena justru dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali amanah kerasulannya. Saudara pendengar di rumah yang dirahmati Allah, munculnya perbedaan dalam setiap interaksi sosial dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain sifat dasar manusia sebagai individu yang unik, yang tidak pernah sama dengan individu lainnya, lingkungan, proses belajar, serta pengalaman setiap manusia selama hidup yang membentuk karakter pribadinya, mempertegas perbedaan antara individu, ditambah beberapa dimensi perbedaan sekunder seperti pendidikan, pendapatan atau pekerjaan, asal-usul hingga keyakinan, membuat perbedaan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Para pendengar di rumah dan dimanapun Anda berada, dengan mengenali faktor di atas termasuk menyadari kondisi diri sendiri, kita diharapkan bisa menyadari bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari eksistensi sebagai manusia. Akhirnya, marilah kita bersama-sama membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah dengan jalan saling menghargai pendapat orang lain, menuju masyarakat, bangsa, dan yang utuh di bawah naungan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan

Pandangan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

perhatian untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

0: Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata, atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan. Misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.
2: You're listening

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pagaruku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Nansa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bawa apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu. Kau lihat kasih. Kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: teh banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baras so tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang beda daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya, gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
4: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal

0: itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
1: Ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Pandi, RRI Portugal, Tris Negara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
3: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
4: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
3: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah, dengan perpaduan itu, kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan. Keamanannya pasti hilang kalau standar turun. Kemudian khasiatnya pasti turun.
4: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
5: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga, itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BP POM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
4: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
7: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
6: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara?
8: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
6: Oke, kalau Pak Liu?
8: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
6: Direktur utamanya?
8: Pak Raymond Liu.
6: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
8: Iya.
7: Sementara itu, terdakwa Handoko Limahu dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
9: Baik yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
6: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
10: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
6: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
7: Siap. Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limahu dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
11: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
12: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung Kantor Staf Presiden dan Komisi 4 DPR RI.
11: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
12: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
13: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan.
12: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
14: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
15: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita, tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
14: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup ke negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
16: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
14: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
17: Daerah-daerah yang rawan dropping air yang kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
18: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gondangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
17: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sosialisasikan kepada masyarakat lewat camat, kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
18: Sementara itu, Camat Gondangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
17: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
18: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
19: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
20: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
21: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
20: Demikian. Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
19: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar 2, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
20: Tristiori ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Niar.
0: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai. Dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang maksud kami berarti mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabdul Itimalukoti, GRRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi.
2: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampanan.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.

Tahukah Anda, kebersihan bukan hanya soal penampilan, tapi juga cerminan keimanan. Menjaga lingkungan tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, merawat kebersihan diri dan sekitar adalah wujud nyata dari iman yang hidup dalam tindakan. Karena itu, mari mulai dari hal kecil, bersihkan rumah, lingkungan, tempat ibadah, dan kantor. Jadikan bersih sebagai gaya hidup, bukan sekedar rutinitas. Jagalah kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Ampadang.

Pernahkah kamu bertanya kenapa ya air laut rasanya asin? Air hujan yang turun ke bumi membawa garam dan mineral dari batuan dan tanah. Semua itu mengalir lewat sungai ke laut dan terus menumpuk selama jutaan tahun. Itulah kenapa air laut terasa asin. Bukan karena dicampur garam, tetapi karena alam yang bekerja.

Indonesia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat, tetapi juga nilai-nilai kearifan yang terjaga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Warisan budaya adalah jejak langkah sejarah yang perlu diteruskan. Dengan menghormati dan melestarikan kearifan budaya Indonesia merupakan bentuk penghargaan kita terhadap leluhur serta tanggung jawab kepada generasi mendatang.

0: Hei, so apa kamu ini kan? Babilang-bilang gempa bumi, tsunami apa semua ini? Yang tidak ada mau terjadi, kamu mau bekeng-bekeng ada, Le. Biar, nanti mau datang betul itu gempa dan tsunami, baru kamu tobat.
1: Hei, Tante, sabar, tenang. Torang ini bukan mau mendoakan supaya itu tsunami mau datang. Torang ini ada simulasi bencana. Jadi, ketika gempa atau tsunami datang, torang so tahu apa yang torang harus bekeng. Apalagi torang di Sulawesi ini yang rawan bencana dan gempa bumi, harus so belajar dan berarti itu 3T.
0: Apalagi itu 3T, Kak?
1: 3T itu tanggap, tangguh, dan tangkas menghadapi bencana.
0: Oh, bilang ke dari tadi. Kalau begitu, saya juga mau ikut itu simulasi.
2: Dalam menghadapi ancaman bencana, kesiapsiagaan menjadi kunci keselamatan Anda. Belajar dan berlatih adalah upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Ingat, jangan panik jika bencana terjadi di sekitar Anda.

0: 3 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Prosatria Ampana dimanapun Anda berada, kembali lagi menemani Anda di Pulau Togian malam hari ini. Dan seperti biasa kami menemani Anda hingga di pukul 23 lewat 30 menit. Langsung saja saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kemarin di Jawa. Atau
0: Nenya Zura. Nenya Zura dan Nini Oma Mega. Ada di mana sudah ini? So pindah kah?
1: Belum.
0: Oh, masih belum.
1: Masih bareng-bareng belum. Heeh. Semua.
0: Oke.
1: Molly saya.
0: Ah, lagi di Molly. Oke, silakan mau ditemani lagunya siapa nih? Nenya Zura. Minang. Heeh. Yang mana
1: udah
0: nih?
1: Udah pulang lah udah.
0: Udah pulang lah udah. Oke, dicarikan lagu.
1: Terima kasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih Ibu Mega sudah bergabung ya, atau Nenek Zura. Kita ke penelpon lagi. Halo.
2: Halo RRI Ampana. Assalamualaikum Mbak Uni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru. Ada apa ini dan Ibu Ria?
2: Sudah baring-baring.
0: Sudah baring-baring ya. Istirahat sudah.
2: Sambil mendengarkan Mbak Yuni menyiar.
0: Menyiar silakan. Mau diputarkan lagunya siapa dan ini Ibu Ria?
2: Lagunya Heidi Diana.
0: Heidi Diana judulnya apa?
2: Maafkan diriku.
0: Maafkan diriku. Oke. Pokoknya tidak ada salah ini Ibu Ria.
2: Minta maaf.
0: Tidak ada pokoknya salah ini.
2: Pokoknya manusia itu tidak luput dari minta maaf.
0: Oke,
2: terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
3: Lagi lama kedengaran kesukaan saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Nur di Jalan Maleo.
0: Ibu Nur di Jalan Maleo. Ada apa ini Ibu Nur? Sama tidur?
3: Duduk-duduk.
0: Duduk-duduk. Aduh, ngopi lagi. Tidak bagadang itu kalau ngopi. Tidak. Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa ini Ibu Nur?
3: Gubahanku. Gubahanku.
0: Lagunya siapa itu?
3: Satu lagu Gubahanku.
0: Gubahanku?
3: Iya.
0: Oke, dicarikan dan lagunya.
3: Oke, terima kasih.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Nur di Maleo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Dan pendengar seperti biasa sudah ada 3 penelpon yang mengawali perjumpaan kita malam hari ini di Pulau Togian. Sudah ada Nenek Zura, Ibu Ria dan juga Ibu Nur di Maleo yang menemani dengan 3 pilihan lagu tentunya. Untuk Anda yang masih bergabung dapat kembali menghubungi kami di 0821 2850 26521 setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: Baik, benar masih di Pulau Togen malam hari ini. Langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togen.
1: Kumpulan lagu lama.
0: Halo.
1: Ya halo, Nasrun di Parimo.
0: Pak Nasrun di Parimo. Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa ini, Pak Nasrun?
1: Cinta Hampa, Black Sweet.
0: Cinta Hampa dari Black Sweet. Oke, ditunggu lagunya. Ya,
1: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Nasrun di Parimo sudah bergabung di Pulau Togen malam hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togen.
2: Kumpulan lagu lama kedengaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Enderoy.
0: Enderoy. Oke. Baru jumpa lagi nih malam ini di Pulau Togen ya. Sehat-sehat ya.
2: Alhamdulillah, Ibu. Dengan Ibu siapa?
0: Yuni, Mbak Yuni.
2: Oh iya, penyiar baru ya.
0: Iya. Silakan. Mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
2: Lagunya Ebit Aya. Ebit Gade.
0: Ebit Gade judulnya apa itu?
2: Iya.
0: Ayah. Oke, ditunggu lagunya, Enderoy.
2: Ibu, makasih Ibu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah bergabung di Pulau Togen malam hari ini. Saya ke penelpon lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togen.
3: Kumpulan lagu lama Pemurah Ibu Rukmi.
0: Ibu Rukmin di Muara Toba. Ada bapak ini dan Ibu Rukmin.
3: Aduh, suka tidur.
0: Oh, suka tidur. Kong suka angkat sendiri nih teleponnya.
3: Iya.
0: Otomatis. Silakan. Mau dengar lagunya siapa ini, Ibu Rukmin dan?
3: Ibu Nyamang Sari.
0: Judulnya apa?
3: Biarkan saja.
0: Biarkan saja. Oke, dan dicarikan lagunya ya. Habis ini tidur sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin ya, sudah bergabung di Pulau Togen malam hari ini. Baik, benar sudah ada 3 penelpon dan kita langsung saja menyapa. Oh, mohon maaf. Kita langsung saja mendengarkan 3 buah lagu ya yang sudah dipilih tadi dari 3 penelpon kita. Ada Ibu Rukmin,

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana. Dan saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yuli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan yang lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Nursin di Bonerato.
0: Pak Nursin di Bonerato. Silakan, mau dengar lagi siapa nih Pak Nursin?
1: Nanya Kus Plus.
0: Kus Plus, judulnya apa itu Kus Plus?
1: Cincin yang di jari manis.
0: Cincin yang di jari manis. Oke. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita. Halo. Mana nih suaranya nih?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya. Ya,
0: dengan siapa di mana?
2: Buanglah koro di dondo dong.
0: Iya, buanglah koro di dondo, silakan.
2: Iya, benar.
0: Dengan lagu siapa nih malam hari ini?
2: Ayunda, judulnya Lelah Mengalah.
0: Lelah Mengalah dari Ayunda. Oke, okay, iya, ditunggu.
2: Makasih Mbak Yuni Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa lagi penelpon kita nih dari tadi nih. Teleponnya. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ibu Lina, Mbak Yuni.
0: Ibu Lina di Pusungi. Ada apa ini dan Ibu Lina?
3: Ada baring-baring sambil dengerin Mbak Yuni yang lagi dengar. Dengan suara yang begitu merdu, cantik manja.
0: Bukan mainin sama tidur, masih di tenda lagi sama Ibu Lina ya.
3: Oh, tenda kenyataan
0: oh,
3: dong.
0: Oh gitu ya, amin. Silakan, mau ditemani lagunya siapa dan malam ini Ibu Lina?
3: Imut-imut, cantik.
0: Amin. Lagunya apa itu dan?
3: Lagunya? Itu sudah lupa lagi lagunya.
0: Aduh.
3: Terpaksa Yuni Sara aja deh.
0: Yuni Sara judulnya apa itu dan?
3: Iya. Kau selalu di hati.
0: Oh, buka main. Oke. Itu
3: lagunya. Oke, Mbak Yuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina di Pusungi ya, sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, sudah ada 3 penelpon. Langsung saja kita ke lagu berikut, Cincin di Jari Manismu. Selamat mendengarkan.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Ampana, dan kurang lebih 25 menit lagi ya kebersamaan kita di malam hari ini di Pulau Togen. Langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togen.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ice di Maleo.
0: Ibu Ice di Maleo. Ada apa-apa

0: Ini dan Ibu Ice, tetangga ini.
1: Lagi baring-baring.
0: Belum tertidur ya?
1: Belum.
0: Masih mau baring-baring, dengar lagu-lagu lama ini berarti ya. Silakan, dan mau diputarkan lagunya siapa Ibu Ice?
1: Arifka Ringkang boleh?
0: Boleh, judulnya apa itu?
1: Berulang kali
0: hari perintang. Oke, dicarikan lagunya.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ice di Maleo ya, sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Di belakangnya Ibu Ice, halo.
2: Halo,
0: Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu-lagu di jemputan saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Udin di Sumoli.
0: Gimana kabarnya nih?
2: Kabar baik,
0: alhamdulillah. Silakan, mau dengar lagunya siapa ini malam?
2: Gereja tua.
0: Oke, dan siap.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Udin di Sumoli sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, saya masih menantikan Anda di 0821-2850-2652. Waduh, terputus ya teleponnya. Boleh dicoba kembali di 0821-2850-2652 di WhatsApp maupun di telepon seluler. Halo,
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Papa Bayu di Batang Polo.
0: Papa siapa?
3: Papa Bayu
0: di Batang Polo. Salam kenal ya, Papa Bayu. Kayaknya baru ya jumpa malam hari ini. Di sini ada Mbak Yuni menemani. Papa Bayu mau dengar lagunya siapa nih, Papa Bayu?
3: Ya, Andi Kalera, Terperangkap Dalam Duka.
0: Terperangkap Dalam Duka. Oke, dan dicarikan lagunya ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papa Bayu di Batang Polo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Dan sudah ada 3 penelpon. Pendengar, langsung saja kita ke lagu berikut dari Hari Parintang, Gagal Berulang Kali. Selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar, masih di Pulau Togian malam hari ini. Sepertinya nih satu penelpon terakhir kita ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Terakhir ini Ibu Fatma dan lagunya siapa dan Ibu Fatma?
1: Lagunya Siapa? Lagunya Pambers Jo.
0: Pambers. Oke, judulnya apa itu Dan?
1: Hujan dan Permata.
0: Hujan dan Permata?
1: Cincin dan Permata.
0: Oh, aduh, salah dengar sudah ini. Cincin dan Permata. Oke, Dan.
1: Baik, sehat selalu Mbak Yuni.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Umur banyak rezekinya loh Yuni.
0: Amin.
1: Oke, Dan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatma ya, sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Dan pendengar, karena waktu kita terbatas juga, sudah ada satu penelpon di akhir perjumpaan kita di Pulau Togian malam hari ini. Ada Ibu Fatma menemani kita. Dan setelah ini kami akan hadir dengan inspirasi malam, tentunya dengan pilihan lagu-lagu yang akan menemani Anda hingga di jam 12 malam. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Pro 1 RI Ampana dan sudah menantikan Pulau Togian malam hari ini. Semoga kita sehat-sehat selalu ya, untuk bisa bertemu lagi di program-program lainnya. Langsung saja kita ke lagu berikut dari Pambers, Cinta dan Permata berikut ini.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana. Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
2: Mungkin tidak bisa juga, nak.
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
3: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Saran kami, dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Safira bersama rekan operator Agus Yunga, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali saudara pengabdi seluruh terakhir, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali menyampaikan siarannya hari ini, Selasa tanggal 28 Juli 2006 di frekuensi FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap darah, sekali merdeka tetap merdeka.

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal

kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim. Sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah

pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja.

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir." Ia

oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, sesaat lagi kami akan hadir ke ruang dengar Anda untuk mengantarkan informasi berita pagi melalui Lintas Sulawesi Tengah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Anggota Babinkan Timas itu melakukan kegiatan pembinaan, khususnya cara-cara mengetahui atau mendeteksi dini paham-paham radikal yang tumbuh kembang di kalangan sekolah.
2: Dengan banyaknya nanti kunjungan, kami berharap ini tidak temporer, tapi bisa menjadi continue juga untuk mereka. Tadi ini pelataran-pelataran parkir, UMKM yang hidup, termasuk perahu-perahu nelayan yang selama ini hanya digunakan untuk nelayan menjadi multifungsi saat pelaksanaan festival.
3: Investasinya kan sebenarnya untuk jangka panjang, karena harga emas juga kan itu berfluktuatif ya. Jadi dia kadang naik, kadang turun.

0: tepatnya Selasa 28 Juli 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Kami awali informasi berita yang pertama untuk Anda. Kepolisian Resor Tojo Uda-Uda mengoptimalkan giat sambang pelajar sebagai bentuk penguatan nilai-nilai Pancasila untuk menangkal paham radikal.
1: Kepolisian Resor Tojo Una-Una terus memperkuat Pancasila sebagai landasan utama dalam mencegah paham-paham radikal yang mengarah pada terorisme. Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, hal tersebut dikemukakan Kasat Binmas Polres Tojo Una-Una AKP Agus Habibi. Menurutnya, sebagai bentuk pencegahan, Babin Kamtibmas sebagai garda terdepan Polri melakukan deteksi dini perkembangan di tengah masyarakat dan di lingkup sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat.
2: Langkah dari pihak kepolisian, pertama, anggota Babin Kamtibmas itu melakukan kegiatan pembinaan, khususnya cara-cara mengetahui atau mendeteksi dini paham-paham radikal yang tumbuh kembang di kalangan sekolah, khususnya di tingkat pelajar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas.
1: Di samping itu, Satuan Pembinaan Masyarakat Satbinmas Polres Tojo Una-Una ungkap Kasat AKP Agus Habibi hampir setiap hari Senin menjadi pembina upacara di sekolah SMP hingga SMA sederajat untuk mengedukasi pelajar, mengantisipasi dan menghindari penyebaran paham radikalisme.
2: Kami sering, hampir tiap Senin, dari Satbimas melaksanakan kegiatan pembina upacara di tingkat sekolah, khususnya di tingkat sekolah menengah pertama dan menengah atas. Dan yang kami berikan himbauan itu salah satu poinnya, mengantisipasi penyebaran paham-paham radikal yang mulai menyasar adik-adik kita, pelajar-pelajar tingkat sekolah menengah pertama dan menengah atas.
1: Kasat AKP Agus Habibi menyampaikan upaya pencegahan tersebut selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tercermin dalam Astacita. Penguatan ideologi Pancasila menjadi dasar untuk mereduksi ancaman radikal terorisme. Upaya tersebut diwujudkan dengan cara memperkuat keselarasan hidup antara alam, agama, dan kerukunan umat beragama. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar dan juga pemirsa YouTube, di tengah derasnya arus modernisasi dan juga tantangan era digital, penguatan nilai-nilai kebangsaan pada anak disebut harus dimulai dari lingkungan terkecil. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Palu, Dia Puspita menekankan pentingnya peran keluarga dalam mengenalkan nilai-nilai Pancasila dan bentuk karakter sejak dini. Keluarga dinilai sebagai lingkungan terdekat yang menjadi fondasi utama dalam menanamkan nilai-nilai luhur bangsa. Untuk itu, melalui pendidikan karakter yang kuat, diharapkan lahir generasi muda yang berakhlak baik, tangguh, dan siap mengabdi bagi bangsa.
3: Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita, utamanya memperkuat, mendidik pembangunan karakter ya untuk anak-anak kita dari sedini mungkin. Karena dari pendidikan karakter itulah semuanya akan menjadi lebih baik. Apabila anak-anak kita, khususnya anak-anak Indonesia, mempunyai karakter yang baik dan akhlak yang baik. Tentunya saya berharap kepada semua orang tua, mari kita dampingi anak-anak kita dengan sebaik-baik mungkin dan menjadi teladan yang terbaik bagi anak-anak kita. Agar supaya cita-cita Indonesia mewujudkan masyarakat atau anak-anak generasi emas tahun 2045 insya Allah akan segera terwujud.
0: Dia menambahkan pengalaman atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dan juga rasa nasionalisme juga dapat ditumbuhkan lewat hal-hal kecil dalam keseharian, seperti melestarikan bahasa Kaili sebagai bahasa daerah Kota Palu, serta bangga menggunakan produk lokal dan mendukung UMKM. Ia menyebut langkah nyata ini merupakan bentuk ekspresi cinta tanah air yang sederhana namun bermakna. Dia berharap generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat dapat terus menjaga simbol jati diri Kota Palu agar tetap kokoh serta tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi langkah strategis dalam menangkal penyebaran paham radikal yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah derasnya arus informasi di era digital, pengamalan nilai-nilai Pancasila perlu terus diperkuat, terutama di kalangan generasi muda, agar memiliki daya tangkal terhadap

0: Ideologi dan yang bertentangan dengan semangat kebangsaan. Lalu upaya apa yang dapat dilakukan agar Pancasila tetap berdiri kokoh di tengah ujian atau tantangan yang semakin kompleks? Kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu, Iketut Wiranata, bersama dengan akademisi dan juga pengamat terorisme Universitas Sadulako, Profesor Dr. Muhammad Khairil.
1: Pendengar, saat ini saya sudah bersama akademisi Universitas Tadulako yang juga pengamat terorisme, Profesor Dr. Muhammad Khairil, MSI MH. Selamat pagi, Pak Prof.
2: Selamat pagi, sehat selalu untuk kita semua.
1: Ya, Pak Prof, seberapa efektif nilai-nilai Pancasila dalam membangun daya tahan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap penyebaran paham radikal di era digital saat ini?
2: Sejak lahirnya Pancasila, kemudian sampai detik ini berbagai ujian terhadap keinginan untuk mengubah itu terus ada, tapi alhamdulillah Pancasila sampai detik ini masih tegak lurus. Kenapa? Karena memang menurut saya apa yang termuat di dalam Pancasila adalah rangkaian aspirasi mengakomodir begitu banyak kepentingan dan kemudian menyatukan bangsa ini. Kita ambillah satu contoh pasal sederhana yang kita kaitkan dengan radikalisme, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kemudian pasal ini atau poin ini menjadi sangat urgen untuk mengakomodir berbagai kepentingan agama di dalamnya. Islam berketuhanan, Kristen berketuhanan, semua agama memiliki pandangan yang sama tentang bagaimana aspek-aspek dan nilai ketuhanan itu dibangun. Walaupun dalam keyakinan setiap agama itu berbeda dalam pelaksanaannya, tapi menurut saya ketika kita beragama maka pasti kita bertuhan.
1: Ya. Yeah.
2: Tinggal kemudian kita mengembalikan itu pada keyakinan kita masing-masing.
1: Ya. Yeah. Pak Prof, kemudian masyarakat rentan terpapar paham radikal meskipun pendidikan Pancasila sudah diajarkan sejak dini. Bagaimana pandangan Pak Prof terkait hal ini?
2: Iya, bahwa potensi terpapar radikalisme pasti. Paling tidak ada dua strategi yang mereka gunakan, ada dua cara. Pertama, tentu saja dengan teknologi melalui media massa, khususnya media sosial. Yang kedua, tentu saja communication. Bagaimana mereka coba mendoktrin seseorang melalui tatap muka, lalu kemudian memasukkan paham-paham yang mampu menjadi doktrin sehingga fanatisme berlebihan, fanatisme radikal itu kemudian muncul. Yang melalui media sosial termasuk diantaranya adalah menyebarkan informasi dan paham bahwa seolah-olah hanya satu yang mutlak dan kemudian yang lain itu keliru, bahkan dengan mudah mengkafirkan satu dan yang lain. Makanya memang potensi itu ada, tapi saya sangat optimis bahwa dengan literasi, dengan pengetahuan yang terus berkembang termasuk melalui media sosial, kanter-kanter radikalisme itu terus kita upayakan. Dan menurut saya untuk saat ini masyarakat kita jauh lebih cerdas, jauh lebih bisa memfilter informasi itu secara lebih baik. Jadi saya tetap optimis bahwa seiring perjalanan teknologi, seiring perjalanan waktu, masyarakat kita insya Allah dengan cerdas memilih dan kemudian mengambil informasi, mengkonsumsi informasi yang tepat menurut kita semua. Begitu.
1: Baik, Pak Prof, bagaimana strategi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama dan masyarakat agar internalisasi nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi benar-benar menjadi benteng dari ideologi radikal itu sendiri, Pak Prof?
2: Memang rasanya teori itu tidak bermakna tanpa praktik.
1: Siap.
2: Pancasila akan selalu melangit kalau sebatas narasi-narasi retoris yang tersampaikan di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang publik. Maka upaya-upaya praktis harus dan wajib kita lakukan. Bagi saya, Yang pertama adalah tentu keteladanan. Maka untuk mempertahankan Pancasila, bagi saya tidak sebatas retorika. Wujudkan dalam bentuk nyata kehidupan kita semua. Persatuan kita bangun bukan berdasarkan klaim golongan, tidak berdasarkan suku-suku tertentu, tapi menjadi payung bersama untuk mewujudkannya. Yang terakhir saya mau bilang begini, when you lose your money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. And when you lose your character, you lose everything. Ketika kita kehilangan uang, sesungguhnya kita belum kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Kita mulai kehilangan sesuatu ketika kesehatan kita mulai terganggu. Dan sesungguhnya kita kehilangan segalanya ketika karakter diri telah terjual dan ternodai oleh kepentingan-kepentingan syahwat, ambisi, dan nafsu kekuasaan yang berlebihan. Maka jadikan kekuasaan itu sebagai amanah untuk mensejahterakan rakyat dan kita semua.
1: Terima kasih Pak. Siap,
2: sama-sama Pak Ketun, terima selamat kasih. Pagi. Sehat-sehat selalu untuk
1: sehat
2: kita semua.
1: Selalu, Bapak. Selamat pagi.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah. Di tengah kondisi ekonomi global yang belum pasti, investasi emas dinilai menjadi salah satu alternatif dalam menjaga keuangan masyarakat. Laporan selengkapnya Dita Surbakti.
3: Di tengah kondisi ekonomi global yang masih dibayang ketidakpastian akibat dinamika geopolitik, fluktuasi nilai tukar hingga kebijakan suku bunga bank sentral dunia, emas kembali menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak dilirik oleh masyarakat. Emas dinilai sebagai instrumen pelindung nilai kekayaan dalam jangka panjang, meskipun harga tetap dapat mengalami fluktuasi jangka pendek. Pimpinan cabang Pegadaian Palu Timur James Low di Nelwon mengatakan untuk kota Palu, minat masyarakat terhadap investasi emas masih menunjukkan tren positif. Menurutnya, kondisi ekonomi global saat ini justru menjadi momentum bagi masyarakat untuk mulai membangun investasi jangka panjang melalui emas. Ia menambahkan investasi emas merupakan investasi jangka panjang dengan strategi pembelian secara rutin agar resiko perubahan harga dapat diminimalkan.
4: Investasi emas itu untuk apa? Nah kalau emas itu kan investasinya kan sebenarnya untuk jangka panjang, karena harga emas juga kan itu berfluktuatif ya. Jadi dia kadang naik kadang turun. Apalagi kondisi global saat ini yang tidak menentu, yang ada kalanya dia tiba-tiba naik tinggi, ada kalanya tiba-tiba turun tinggi, sangat turun jauh. Nah, jadi kembali ke konsep awalnya, apakah kita ini investasinya untuk jangka pendek atau jangka panjang. Nah, untuk emas itu pun, karena emas itu dia rata-rata tiap tahunnya naik, berarti dia cocoknya di jangka panjang.
3: Pendekatan investasi bertahap seperti dollar cost averaging juga banyak direkomendasikan ketika harga emas berfluktuasi. Dengan berbagai ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, emas diperkirakan tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati masyarakat. Meski demikian, pimpinan cabang Pegadaian Palu Timur James Lodi Nelwan himbau calon investor untuk menyesuaikan investasi dengan tujuan keuangan dan kemampuan keuangan masing-masing.
0: Festival budaya kini tidak lagi dipandang sekedar sebagai upaya melestarikan tradisi, namun budaya mulai menunjukkan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan aktivitas perdagangan, pariwisata, hingga promosi produk lokal. Laporan selengkapnya Ika Dek Andika.
5: Festival budaya dinilai tidak lagi sekedar menjadi ruang pelestarian tradisi, namun telah berkembang menjadi instrumen yang mampu menggerakkan perekonomian daerah. Melalui efek berganda atau multiplier effect, penyelenggaraan festival mampu menghidupkan berbagai sektor usaha, mulai dari pariwisata hingga promosi produk-produk unggulan masyarakat. Hal ini terlihat pada pelaksanaan Festival Danolindo 2026 di Kabupaten Sigi beberapa waktu lalu, yang mencatat puluhan ribu pengunjung dan menghadirkan dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Wakil Bupati Sigi, Samuel Jansen Pongi, dalam perbincangan bersama RRI mengatakan, manfaat festival tidak berhenti pada transaksi selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, perputaran ekonomi dinikmati pelaku UMKM, pengelola parkir, hingga masyarakat yang memanfaatkan rumah dan lahannya untuk mendukung kebutuhan wisatawan.
6: Dengan banyaknya nanti kunjungan, kami berharap ini tidak temporer, tapi bisa menjadi kontinu juga untuk mereka. Tadi ini pelataran-pelataran parkir, UMKM-UMKM yang hidup, termasuk perahu-perahu nelayan yang selama ini hanya digunakan untuk nelayan, menjadi multifungsi saat pelaksanaan festival untuk mengangkut wisatawan. Walaupun menurut kami juga tantangan tersendiri. Kira-kira itu akan jadi catatan, dan sekali lagi multiplier effect tadi yang dihasilkan ini sangat banyak. Dan yang paling merasakan adalah masyarakat-masyarakat sekitar dari sisi ekonominya.
5: Kesempatan yang sama, pengamat ekonomi di Sulteng Hasanuddin Aco menilai festival budaya memiliki dampak ekonomi yang jauh lebih luas dibanding sekedar peningkatan kunjungan wisata. Menurutnya, apabila didukung infrastruktur yang memadai, kualitas sumber daya manusia, serta promosi digital yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah, festival mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lintas sektor, termasuk pertanian hingga pemasaran produk lokal ke pasar yang lebih luas.
7: Jadi memang festival budaya ini satu potensi ekonomi kalau kaitkan dengan wisata, dia merupakan bagian daripada action ya. Yang penting kita diskusikan bagaimana dampak daripada pelin lebih besar kepada masyarakat. Tentunya kita harus membangun infrastruktur yang pertama ya, kemudian sumber daya manusia, yang berikutnya adalah informasi digital. Nah, itu kami menyarankan agar festival budaya khususnya Danulindo ini bisa integrasikan dengan program provinsi dan nasional, sehingga betul-betul Danulindo bisa menjadi sebuah daya tarik pariwisata yang luar biasa.
5: Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, festival budaya diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tapi juga motor penggerak ekonomi lokal yang mampu menciptakan lapangan usaha, memperkuat identitas daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
0: Gelaran festival budaya, maksud kami informasi lainnya, gelaran budaya di berbagai kabupaten dan juga kota di Sulawesi Tengah dinilai turut memberikan dampak ekonomi bagi Kota Palu sebagai ibu kota provinsi dan pintu masuk bagi wisatawan. Kota Palu menjadi daerah transit yang ikut menikmati peningkatan aktivitas ekonomi. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Sidik.
8: Dinas Pariwisata Kota Palu menilai penyelenggaraan berbagai festival budaya di Sulawesi Tengah tidak hanya memberikan manfaat bagi daerah pelaksana, tetapi juga berdampak positif terhadap perekonomian di wilayah Kota Palu. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Dinas Pariwisata Kota Palu, Nukman Lawenga, mengatakan posisi Kota Palu sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Tengah sekaligus pusat persinggahan wisatawan menjadikan daerah ini memperoleh manfaat dari meningkatnya mobilitas pengunjung yang menghadiri berbagai agenda budaya di kabupaten dan kota sekitar. Menurutnya, banyak wisatawan memilih menginap di Kota Palu sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi festival di daerah lain. Festival budaya yang diselenggarakan di daerah seperti Kabupaten Sigi, Donggala maupun Parigi Mautong dinilai turut menggerakkan sektor jasa di Kota Palu, terutama perhotelan, transportasi, kuliner, dan usaha pendukung pariwisata lainnya.
9: Pertama, bahwa Kota Palu adalah ibu kota provinsi. Kemudian Kota Palu juga ada tempat persinggahan di mana kalau turis-turis itu mengunjungi beberapa daerah di Kota Palu ini. Nah, tentunya kalau berbicara keuntungan, ya kami Kota Palu sangat untung. Karena ketika dua daerah di wilayah Kota Palu ini yang terdekat, Lembah Palu ini, ya, contoh Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Mautong saja melaksanakan kegiatan, ya larinya ke Palu juga karena tempat tempat menginapnya hotel-hotel itu adanya hanya di Palu. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah menguntungkan bagi masyarakat, ya kami Kota Palu khususnya sangat diuntungkan dengan kegiatan-kegiatan itu untuk festival budaya itu.
8: Nukman Lawenga menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan festival budaya memiliki efek berganda atau multiplier effect yang dirasakan lintas daerah, tidak hanya oleh lokasi penyelenggara festival. Karena itu ia berharap penyelenggaraan festival budaya di Sulawesi Tengah terus diperkuat melalui kolaborasi antar daerah agar manfaat ekonomi yang dihasilkan semakin luas dan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata secara berkelanjutan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong Duta Generasi Berencana atau Gendre tidak hanya menjadi simbol prestasi remaja, tetapi juga menjadi agen edukasi yang mampu mengkampanyekan kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, hingga pernikahan anak di tengah masyarakat. Laporan Iksan Setiadi.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal tersebut disampaikan dalam Malam Puncak Anugerah Duta Jenderal Sulawesi Tengah tahun 2026. Mewakili Gubernur Sulawesi Tengah Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum Sedap Provinsi Sulawesi Tengah, Abdul Kahar Malik mengatakan, Duta Jenderal diharapkan tidak berhenti sebagai pemenang kompetisi, namun mampu menjadi pelopor perubahan di lingkungan masing-masing. Menurutnya, remaja saat ini memiliki peran strategis dalam mengedukasi teman sebaya mengenai kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, perencanaan kehidupan berkeluarga, serta membangun gaya hidup yang sehat.
11: Karena itu, saya mengajak seluruh finalis Duta Jenre untuk menjadi duta edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, perencanaan kehidupan berkeluarga, serta gaya hidup sehat di lingkungan masing-masing. Mari kita bersama-sama membangun generasi Sulawesi Tengah yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, pernikahan anak, seks yang berisiko, serta mampu memanfaatkan teknologi secara bijak untuk hal-hal yang produktif.
10: Selain itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga mengajak generasi muda untuk menjadi bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, pernikahan anak, serta perilaku beresiko lainnya yang dapat mempengaruhi masa depan remaja. Pemerintah berharap keberadaan Duta Jenre mampu memperluas edukasi kepada masyarakat, sehingga lahir generasi Sulawesi Tengah yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia emas.
0: Kepolisian Resor Tojo Unda-Unda melalui Satuan Polisi Perairan dan Udara mempercepat penanganan pelaku kasus dugaan praktik ilegal fishing di Kepulauan Togean.
12: Satuan Polisi Perairan dan Udara Satpolairut Polres Tojo Unda-Unda berhasil menggagalkan dugaan praktik destructive fishing menggunakan bahan peledak atau bom ikan di perairan Desa Pautu, Kecamatan Talatako, Kamis 23 Juli 2026. Dalam operasi penegakan hukum tersebut, petugas mengamankan 3 terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti yang diduga akan digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak. PS Kasat Polairut Polres Tojo Unda-Unda Ibtu Kadek Agung Andiana Putra menjelaskan, dalam kasus ini ada 3 orang tersangka, 2 diantaranya nelayan dan 1 orang lainnya berstatus pelajar. Menurutnya, ketiga terduga pelaku bom ikan saat ini tengah diamankan di Mapolres Tojo Unda-Unda untuk menjalani proses penyidikan. Diperkirakan proses tersebut memakan waktu kurang lebih 30 hari ke depan. Selanjutnya, kasus ketiga terduga pelaku bom ikan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tojo Unda-Unda.
13: Kita ada amankan pelaku destructive fishing, kita amankan 3 orang dengan berbagai barang bukti. Sekarang masih dilakukan penyidikan dan kita akan percepat kasusnya. Kemungkinan 30 hari ke depan kita sudah serahkan ke kejaksaan.
12: Pasca penangkapan terduga 3 pelaku illegal fishing di Kepulauan Togean, Satpolairut Polres Touna bersama Polsek Walia Kepulauan dan Polsek Unda-Unda meningkatkan kegiatan keamanan. Kasat Polairut Polres Tojo Unda-Unda Ibtu Kadek Agung Andiana Putra menjelaskan kegiatan pengamanan tersebut meliputi patroli Bimas Air, yaitu kegiatan pengawasan, penyuluhan, dan pendekatan preemptif kepada masyarakat pesisir atau nelayan yang tersebar di 6 kecamatan sekepulauan Togean. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Tinggalkan ego organisasi, seluruh elemen diajak untuk bersatu dalam mengatasi persoalan LGBT di Kabupaten Tojo Unda-Unda.
14: Upaya membangun sinergi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial termasuk LGBT menjadi salah satu pokok pembahasan dalam forum diskusi publik Stop Normalisasi LGBT yang digelar di Kabupaten Tojo Unda-Unda. Dalam kesempatan tersebut, seorang tokoh masyarakat Arfan mengajak seluruh masyarakat mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat untuk mengesampingkan ego organisasi dan memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di daerah. Menurutnya berbagai persoalan sosial tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Ia menilai peran keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan perlu diperkuat agar pembinaan terhadap masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
15: Maka dalam pandangan saya ini harus kita kancang gerak yang besar, bukan cuma bukan LGBT, tapi banyak dari masyarakat kita ini tidak mengerti agamanya. Jadi bagaimana kita rancang ini untuk kembali, dan kita tidak boleh lagi ego organisasi. Jangan sampai kita memprovokasi wilayah tapi kita tidak membina bahwa ini di sini basisnya ini tidak boleh, kalau mungkin kita akan kesini tidak boleh lagi.
14: Arfan menambahkan, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat mengesampingkan perbedaan dan membangun kerjasama yang lebih erat. Menurutnya, pemerintah daerah juga dapat berperan sebagai penginisiasi gerakan bersama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial LGBT di Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, Produser Roy Jopruntuk Kahu, dan Editor Pelaksana IKADEK Andika. Saya Mikal Sumjawas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang kecil tadi itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin.

0: komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: radikal. Dan ini juga nantinya bisa Anda ikuti dalam sesi Palu Menyapa Dialog Luar Studio yang akan hadir tentunya dari lokasi Universitas Tadulako. Dan untuk itu pendengar Pro 1, kami mengajak Anda untuk bergabung di 0811 4560 3908 untuk memberikan tanggapan dan juga respon Anda ataupun juga komentar dan juga opini, bahkan mungkin masukan Anda untuk penguatan nilai Pancasila ya, dalam rangka menangkal paham radikal. Pancasila bukan sekedar dasar negara, tapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial, ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keberagaman Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin relevan, terutama dalam menghadapi berbagai paham yang bisa mengancam persatuan bangsa, termasuk paham radikal. Karena itu, penguatan nilai Pancasila tidak cukup hanya dilakukan melalui pembelajaran ruang kelas atau kegiatan seremonial. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulai dari menghargai perbedaan pendapat, kemudian menjaga toleransi antar umat beragama, kemudian menolak segala bentuk kekerasan, demikian juga kemudian membangun budaya dialog gotong royong di tengah masyarakat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai konsep, tapi juga menjadi perilaku yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat. Pendengar Pro 1, penguatan nilai Pancasila ini merupakan fondasi utama dalam menangkal penyebaran paham radikal dan ekstremisme. Dengan fokus pada penanaman sikap toleransi, penguatan persatuan BPIP, pemahaman ideologi yang kokoh menutup celah bagi masuknya pengaruh yang mecah belah bangsa. Dan tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda dengan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Generasi muda hidup di era digital yang serba sat-set gitu ya, cepat, sehingga penyampaian pesan kebangsaan ini perlu dilakukan secara kreatif dan juga dekat dengan kehidupan mereka. Pendengar, pemerintah bersama berbagai pihak ini juga terus mendorong penguatan ideologi Pancasila melalui pendidikan dan pembinaan masyarakat dan peningkatan literasi digital serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, kemudian media massa dan juga komunitas. Ini adalah bagian dari upaya untuk membangun masyarakat yang tidak hanya memahami Pancasila sebagai dasar negara, namun juga memiliki daya tahan terhadap berbagai informasi yang berpotensi memecah persatuan dan mengganggu kehidupan bermasyarakat. Bagaimana cara yang lebih efektif menanamkan nilai-nilai Pancasila utamanya pada generasi muda? Apakah pendidikan formal saja sudah cukup atau justru diperlukan keterlibatan keluarga, kemudian juga komunitas, media untuk membangun karakter kebangsaan? Dan bagaimana masyarakat bisa bersama-sama menciptakan ruang sosial akan digital yang sehat dan toleran dan bebas dari penyebaran paham yang mendorong kebencian maupun kekerasan? Silahkan sampaikan komentar dan opini Anda melalui line telepon kami di 455-442 dan juga di 0811-456-03908 ya. Oke, pendengar Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi, kami menanti atensi dari Anda pagi hari ini. Dan sudah ada yang bergabung, ada Om Swan ya. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali nih.
0: Iya, selamat berjumpa Palu kembali juga Bapak. Selamat
1: sehat
0: pagi.
1: Selalu.
0: Amin, semuanya. Amin.
1: Jadi seperti topik kita pada hari ini, Pancasila. Jadi Pancasila itu sebenarnya itu sebagai dasar filsafat dan dasar ideologi.

0: negara. Sebagai artinya rohnya daripada negara ini adalah Pancasila. Tidak lepas dari Pancasila juga itu adalah Undang-Undang Dasar 45 itu, landasan konstitusi yang menjadi dasar hukum, landasan-dasar hukum yang tertulis dalam sistem ketatanegaraan. Jadi kita ini dengan anak-anak kita, para penerus sekarang ini, jangan hanya dalam upacara bendera itu menghafal Pancasila itu, tapi bagaimana arti daripada sila demi sila itu diartikan dan diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa, pasti orang harus kita beriman. Tetapi di sini kan luas pengertiannya, mana toleransi beragama, penerapan beribadah itu, masing-masing kita menghargai, menghormati, seperti yang dikatakan tadi Ibu, tidak memaksakan keyakinan. Itu arti dari ketuhanan itu, ketuhanan yang Maha Esa sila pertama. Jadi anak-anak sekarang ini kan biasanya hanya menghafal, tetapi mengimplementasikan, mengartikan itu silanya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu di situ kan. Kemanusiaan itu ada hak asasi di situ.
1: Iya.
0: Kesetaraan, sikap saling menyayangi di situ itu kemanusiaan. Kemudian sila ketiga itu persatuan Indonesia itu kan. Persatuan Indonesia, cinta tanah air, nasionalisme di situ, kerukunan. Jadi itu yang perlu dipahami itu, cinta tanah air di situ ada nasionalisme, ada kerukunan. Berarti kita di situ itu tidak ada saling salah paham di situ itu. Kemudian di sila keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Di situ ada demokrasi, musyawarah, menghargai pendapat pendapat masing-masing orang itu, sehingga dalam sosialisasi, dalam kehidupan sehari-hari, kalau itu yang diterapkan, maka damailah kita. Kan Indonesia ini agak sakit-sakit sedikit ini Bu, sama dengan kantong kita ini agak sakit-sakit sedikit. Kemudian sila kelima itu kan keadilan sosial itu, di sini kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu apa maksudnya di situ kan? Gotong royong, keseimbangan hak dan kewajiban, kepedulian sosial. Dan di situ itu yang sebenarnya yang harus diterapkan dalam hati. Sehingga nilai-nilai Pancasila itu dalam sila dan kesila itu bisa diterapkan baik kita yang sudah dewasa maupun anak-anak kita. Jangan sekadar dihafal tetapi artikan. Karena itulah sila daripada Pancasila itu yang tertuang di dalam yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang akan dilaksanakan oleh hukum tertulis yang dilaksanakan oleh anggota DPR kita itu yang tertuang di dalamnya itu. Sila ke sila itu yang saya singgung, pasal 33 itu perekonomian, pasal 34 itu untuk apa masyarakat wajib mendapatkan dibiayai apa semua itu sebenarnya Bu, yang Om Suwan sampaikan.
1: Iya.
0: Jadi makasih banyak itu.
1: Okay.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Terima kasih.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar kita yang pertama sudah memberikan respon dan juga tanggapannya pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak Muhlis di Tatura.
2: Halo.
1: Ya.
2: Assalamualaikum Mbak Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Muhlis, silahkan tanggapannya bagaimana?
2: Ya. Pancasila ya, sebagai dasar negara. Pancasila secara konseptual itu sangat-sangat bagus sekali diterapkan di negara kita yang sangat plural ini. Namun di dalam perjalanannya itu cara aktualisasi sampai faktualnya itu sangat jauh menyimpang. Kenapa demikian? kelihatannya ini saya melihat adalah pemikiran daripada para founding father kita sangat bagus, namun di tengah perjalanan tergerus. Nah, sini intinya adalah keteladanan. Keteladanan di dalam pengambilan, apakah para petinggi-petinggi kita kelihatannya, apakah masih Pancasila masih ada? Dari sila pertama sampai sila kelima itu. Kalau melihat seperti itu, kita sudah empati sudah tidak ada, rasa memiliki sudah makin besar, mungkin sudah tidak peduli dengan saudara kita yang lain. Namun satu saya yang sangat menarik buat saya adalah konsep sila pertama, masalah ketuhanan itu alhamdulillah ini barangkali masih membentengi kita. Tetapi apa? Demokrasi kita apa? Demokrasi kita mungkin ada demokrasi berbayar. Di sana keadilan kita di mana? Di sana orang yang sudah setengah mati mau mencari makan hari ini, bekerja hari ini tuh makan hari ini. Sudah kita tidak punya kepedulian lagi. Saya kira ini antara harapan dengan kenyataan itu sudah ini secara fakta kita sudah tidak bisa tidak sudah jauh menyimpang. Tapi saya kan kalau saya menyarankan kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila sebelumnya, mungkin masih ada lagi itu konsep-konsep tentang pengamalan Pancasila itu. Sejak hilangnya pengamalan Pancasila kita makin tergerus. Walaupun waktu itu terjadi penyimpangan-penyimpangan, tetapi kan kalau kita luruskan kembali, saya kira insya Allah. Tetapi ini adalah kita kembali penanamannya itu pada di era digital itu pada generasi muda, tetapi generasi tua ini yang juga tidak bisa diabaikan karena inilah yang sebuah membuat kerusakan. Karena ego mau keinginan apa namanya apa mau kaya sendiri, mau menang sendiri. Tapi alhamdulillah masih bisa perjuangkan untuk masa depan bangsa. Saya kira kita, saran saya adalah kembali kita kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan itu ditanamkan kembali itu penghayatan Pancasila. Terima kasih Mbak Umi, selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muhlis di Tatura. Dan berikutnya silahkan line telepon 455-442 dan juga di 0811-4560-3908. Bagaimana cara yang efektif menanamkan nilai-nilai Pancasila utamanya pada generasi muda, dan apakah pendidikan formal saja sudah cukup menurut Anda, atau justru diperlukan keterlibatan berbagai pihak, misalnya keluarga, komunitas, kemudian juga media ya, untuk membangun karakter kebangsaan, dan bagaimana masyarakat dapat bersama-sama menciptakan ruang sosial dan digital yang sehat, toleran, dan juga bebas dari penyebaran paham yang mendorong kebencian. Kita beralih ke penelpon kita berikutnya di 0811-4560-3908. Pagi hari ini saya memantau di layar monitor kami ya, kalau ini banyak telepon yang masuk tapi bertabrakan. Jadi ada yang masuk, ada yang sudah sempat terangkat, terputus lagi. Oke, mungkin boleh satu-satu ya. Ada tadi saya lihat juga di layar Pak Herman, kemudian juga Pak Amir ya. Silahkan. Ini satu-satu. Mungkin Hombimpa dulu deh ya. Siapa yang duluan masuk nih? Silakan pagi ini kita mau ke penelpon dari Biro Maru, ternyata yang masuk duluan. Berarti Pak Amir nih yang jadi pemenangnya.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi Pak.
3: Ya. Ya, assalamualaikum Mbak Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Ya, sekarang kita mau tanamkan ke anak-anak kita, generasi kita Pancasila. Saya mau bertanya, yang ada sekarang ini masih Pancasila ke mereka ini? Yang sudah tua-tua, bahkan yang sudah harus bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan lima sila ini, ya, Pancasila ini. Kalau anak-anak kita ajarkan Pancasila begini, kalau dia balik tanya Mbak Umi, kami sudah jalankan kayak Pancasila. Apa yang mau dijawab? Karena dipertontonkan. Bayangkan pajak saja kalau kita lalai membayar dengan segala kekurangan, dengan segala alasan, dengan segala disuruh keluar dari republik ini, pasti Pancasila kah suara-suara begini ini? Keluar dari Indonesia kalau tidak bisa bayar ini, keluar dari Indonesia kok apakah masih Pancasila? Saya mereka waktu tahun mereka di SD, di SMP itu belajar Pancasila tidak? Anak-anak kita memang harus kita ajarkan, tanamkan. Tapi pertanyaan saya sekarang, seperti apa mereka ini yang dulu-dulu? Masih Pancasila kah mereka ini? Masih mereka jalankan kah yang berkewajiban menjalankan Pancasila ini? Memberikan contoh, memberikan teladan. Pancasila harga mati di republik ini, Mbak Umi. Harus dijalankan. Tapi pertanyaannya, Pancasila ini apakah sudah dijalankan dengan baik? Tidak boleh hilang salah satunya, Mbak Umi. Dulu ada kita pernah dengar mau jadikan Trisila, bahkan menjadi Ekasila. Itu anak-anak kita dengar semua kok. Mereka sudah jalankan kayak ini barang. Sedikit-sedikit orang bilang mau mekar daerahnya, keluar dari Indonesia. Kalau apa ini? Ini yang perlu kita pertanyakan. Anak-anak kita sudah kita ajarkan Pancasila itu ini. Setiap Agustusan itu 17 Agustus dibaca dalam upacara. Yang membaca itu yang harus melaksanakan. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau anak-anak SMP ini kemarin SMA, kalau dia tanya Mbak Umi, sudah jalankan kain Pancasila ini? Kami yang diberi amanah ini sudah menjalankan kah? Jangan cuma kami-kami disuruh Pancasila, kami coba ini kan dipertontonkan. Korupsi itu apakah sejalan dengan Pancasila? Yang tadinya mereka nangkap orang, dia lagi yang ditangkap. Tidak ada kotanya ini. Sudah kabur. Dulu mungkin mereka kejar Pancasila, bahkan kapal. Ya, tapi mereka begitu diberi amanah untuk menjalankan seperti apa yang dimaksud dalam Pancasila itu, mereka lalai, bahkan tidak peduli, bahkan melanggar. Yang paling miris itu sedikit-sedikit ada pejabat menyatakan keluar dari Indonesia. Memangnya Indonesia milik siapa? Undang-undang dasar kita kan jelas, negara ini ada rakyatnya. Kenapa sudah seperti ini, Mbak Umi? Jadi jangan heran kalau anak-anak itu bukan membangkang, tapi dia bertanya, kelakuan apa kami lakukan terhadap kami? Ajarkan ini, kami sendiri tidak mengaku. Astagfirullah. Kami sendiri tidak menjalankan, bagaimana kita mau ajarkan mereka? Didengar, dilihat, sepak terjang mereka tahu. Dan kita bertanya-tanya, apakah mereka yang Pancasila? Jadi ini perlu pertanyaan kita bersama. Kita renungkan bersama 81 tahun merdeka. Seperti ini keadaan bangsa kita. Mestinya kita ini, kalau dulu sudah ditanamkan, mau tinggal landas. Tahu-tahu ini tinggal kandas kita ini. Apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya, Mbak Umi? Pancasila sudah selalu didengungkan. Harga mati, undang-undang dasar, apa semua sudah ada kok yang aturannya. Tapi hampir semua dilanggar, hampir melanggar semua. Mau jadi panutan apa kita ini? Contoh apa yang kita mau lihat? Apa? Generasi kita ini. Jadi jangan heran kalau anak-anak itu bukan memang tawuran di mana-mana. Itu tawuran fisik. Tapi sekarang ini tawuran apa yang terjadi di elit-elit ini? Saya cuma bertanya, mereka dulu ini yang kita mau tanya sekarang. Kalau anak-anak kita ini saya kira mudah ditanamkan Pancasila itu. Bahkan mereka sudah tahu, sudah hafal Pancasila. Tapi yang mereka berkewajiban menjalankan lima sila ini, seperti apa mereka ini? Coba lihat. Hutan, tambang, dan seterusnya. Kalau itu dikelola dengan baik, pajak tidak perlu dikejar-kejar rakyat ini, kasihan. Ada juga elit bilang, bayar pajak untuk menaik negara ini.
4: dia tidak pernah bertanya, gaji saya besar begini, saya sumbangkan untuk negara karena keadaan seperti ini. Hanya rakyat kecil dikejar, bahkan jualan di pinggir jalan, di depan rumahnya, di halamannya, dilarang semua, dibongkar semua. Masih Pancasila cara-cara itu. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Amir yang sudah memberikan tanggapannya. Dan bagaimana nantinya ya tanggapan dari para akademisi kita, orang-orang yang berkompeten ya dalam pembahasan ini. Direncanakan ada Dir Binmas Polda Sulteng, ada Ketua FKUB Sulawesi Tengah dan juga Rektor UNTAD, para orang-orang hebat yang tentunya akan memberikan tanggapannya pagi hari ini. Kita nantikan di line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Selamat pagi.
5: Pagi, Riri.
1: Selamat pagi. Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arnold.
5: Iya, Pak. Ya, kalau kita berbicara masalah Pancasila ini memang agak rumit untuk sekarang. Tapi sekarang sudah mulai ditegakkan itu kan. Ya, pada zaman-zamannya Pak Susilo, memang pergeseran Pancasila itu memang sudah terjadi pada waktu itu. Tapi untunglah masih bisa ditegakkan kembali, ya kan? Karena saya ikuti pada zamannya Pak Susilo itu, wakil-wakilnya mau. Di situ kan dikatakan di situ saya garis bawahi tidak perlu mengadakan upacara mengucapkan Pancasila pada waktu itu. Itu pada waktu itu. Jadi di zamannya Pak Jokowi itu terkadang kala itu banyak tabrakan-tabrakan itu masalah tokoh-tokoh masyarakat berserahnya itu Pancasila itu. Ya namanya Pancasila ini sebenarnya jatuh bangun itu jatuhnya lebih banyak sebenarnya. Tapi tetap dia berdiri tegak dia Pancasila. Karena apa? Negara Indonesia kan negara majemuk dan sekarang itu kalau mau dilihat kan antara toleransi beragama itu sangat kuat sekali itu sebenarnya. Di zaman Jokowi juga hilang juga. Pada zaman Pak Prabowo sudah mulai ditegakkan kembali. Karena apa? Di situ ke Partai Gerindra itu merah putih berkibar kan. Jadi harus tetap tegak itu Pancasila. Diluruskan kembali Pancasila itu. Tidak ada perubahan-perubahan apapun. Jadi saya juga kadang-kala di sekolah-sekolah sudah mulai terdengarlah suara-suara Pancasila tiap upacara-upacara itu. Memang kalau kita berbicara masalah sila pertama sampai sila kelima itu memang agaknya sekarang ini kita berbicara kalau saya garis bawah itu sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disitulah sebenarnya itu banyak yang kecurangan-kecurangan itu. Apakah Indonesia ini adil kepada masyarakat-masyarakat bawah di satu posisi pada zamannya Jokowi? Itu saya memang sangat kecewa. Kenapa? Lahan yang sudah termasuk 7 turunan itu tergerus gitu, tergeser akibat tambang di situ. Ada di salah satu provinsi itu kan. Itu sudah berteriak tetapi tidak bisa juga. Padahal kalau kita pikir ya, itu Pancasila itu memang harus ditegakkan keadilan kan. Coba di mana tempatnya itu boleh dikatakan itu hutan budaya itu peninggalan orang tua dulu kan itu adat itu tanah adat itu sebenarnya kalau kita mau lihat itu saya berpikir Pancasila ini memang digoyang betul-betul ini pada waktu zaman Jokowi. Pemindahan pergeseran penduduk yang tidak bersalah karena tambang seakan-akan itu tambang itu memang difungsikan oleh negara Cina kan itu dulu. Sekarang pun terjadi kan itu di Morowali itu kan Cina semua yang kuasai pada sekarang ini. Itu memang di zamannya Jokowi pada waktu itu. Nah, makanya di zamannya Pak Prabowo saya perhatikan. Ya saya salah satu pendukung dan Pancasila itu. Jadi saya sangat apresiasi masalah Pancasila. Jangan sampai tergeser itu Pancasila karena negara kita negara majemuk. Coba lihat itu, di mana-mana provinsi itu kan berbeda-beda agama tapi tetap satu. Karena apa? Lambang Undang-Undang Dasar 45 kan di situlah tergantung dari undang-undang dari apa yang tertera sekarang ini kan. Apa yang dikatakan dari Bapak pertama itu memang benar. Keadilan itu dan kebijaksanaan itu memang harus ditegakkan itu. Kalau masalah persatuan, persatuan ini sangat luar biasa sebenarnya. Cuma ada salah satu barangkali yang tidak begitu menyenangi yang lain. Nah inilah, dia bawa-bawa ke situ, ke agama. Padahal sebenarnya kita-kita ini, negara ini, kalau mau dipikirkan, negara Pancasila. Tapi mudah-mudahan lah Pancasila jangan tergerus karena aplikasi yang modern sekarang, canggih, serba canggih. Mudah-mudahan tidak terubah, jangan ditambah-tambah lagi di atas atau di bawah. Tidak bisa itu, tetap Pancasila berdiri lima sila, tidak ada perubahan apapun. Oke, terima kasih banyak, mudah-mudahan Pancasila masih tetap berkibar di udara sedara sesuai dengan bendera merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arnold di Bumi Sago. Pak Salim, selamat pagi.
6: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jadi kalau kita bicara Pancasila ini kan sudah bagus, sudah lengkap lah katakan seperti itu. Tapi kenapa terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan itu? Karena serakahnya kan belum terpenuhi kebutuhannya, masih lapar, sehingga tidak akan jalan Pancasila itu kalau orang lapar, baik itu lapar yang sesungguhnya maupun lapar politisi, karena pasti akan ke sana. Coba kita lihat di Malaysia, di Brunei, tidak ada konsep Pancasila sebaik itu, tapi di sana makmur sejahtera. Jadi nah, pemerintah harus punya kewajiban memperbaiki dulu itu keadaan sehingga bisa terwujud itu Pancasila dengan baik. Jadi memberikan contoh, berusaha keras supaya kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu terpenuhi. Coba kita lihat Pancasila, kalau misalnya ada bencana, tiba-tiba itu semraut, orang mencuri lah, apalah, tidak sesuai semuanya karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Di situ saya kira itu begitu. Jadi kita punya kewajiban dulu memberikan amanah kepada pemerintah yang bertanggung jawab atas semua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang tentunya kita inginkan jika sudah berbicara tentang Pancasila ya, memaknai nilai-nilai Pancasila ini kan bukan hanya sekedar kita tahu bahwa poin-poinnya itu ada keadilan, kemudian juga ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemudian juga musyawarah ya, dan juga keadilan sosial. Ini kan yang perlu dipahami adalah bagaimana kita menjadikan Pancasila ini sebagai fondasi penting dalam menjaga keberagaman Indonesia. Tidak akan ada hal-hal yang tentunya saling bersinggungan ya, kalau kita benar-benar bisa menerapkan yang namanya Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi Mbak Umi.
1: Selamat pagi juga Pak Herman. Silakan.
7: Iya Mbak Umi, saya penyiar RR itu hampir setengah. Saya hafal namanya.
1: Oh, terima kasih.
7: Familiar.
1: Sangat familiar ya. Oke.
7: Oke, menarik Mbak Umi. Saya kira ini bagus ya untuk dibahas. Saya kalau ada waktu juga mungkin saya lewat ya, saya sempat singgah itu di Puntat ya acaranya ya, Dua Studio itu, asik itu, ya, sana pakarnya. Jadi kalau di runut ya dari sistem kejadian Pancasila, sebenarnya kita tadinya kita punya, sudah punya agama ya, agama kita mungkin sudah beberapa macam itu campur juga dengan animisme.
1: Ya, halo Pak Herman. Nampaknya sedikit ada kendala dari jaringan kita pagi hari ini. Untuk posisi dari Pak Herman, boleh dicoba kembali. Selamat pagi.
7: Ya, saya lanjut Mbak Umi. Ya.
1: Iya, silakan Pak.
7: Ya, jadi tadi saya bilang kalau di runut ya, dari awal ya proses Pancasila itu kan tadinya kita sebelumnya kita sudah punya beberapa agama, katakanlah seperti itu. Begitu umpama dibentuk dia BPU, PKI, Piagam Jakarta dan lain-lain, terbentuklah ya Pancasila itu bisa mempersatukan. Dan ini kita harus bangga di dunia, dari konsep-konsep lain itu tidak ada seperti Pancasila ini. Dan memang pendiri bangsa kita hebat sebenarnya, Pak Soekarno ya dan kawan-kawan. Karena dia bisa mempersatukan. Jadi dunia luar itu belajar sama kita. Nah, kaitannya mungkin tadi dengan apa ya, radikalisme ya yang kita bawa ini ke sini. Saya kira Pancasila memang sangat tepat ya membawa itu. Seandainya kita tidak punya Pancasila, kita tidak bisa bayangkan juga negara kita mungkin tidak seperti ini. Karena ada memang radikalisme kayak di Timur Tengah. Wah, artinya mereka satu saja. Nggak boleh banyak-banyak agama ya seperti itu. Sedangkan kita toleransinya cukup tinggi. Nah, implementasinya kepada masyarakat kita saya hubungkan dengan radikalisme ini. Ini saya memang kita punya beda-beda pendapat, ada koreksi, ada masukan dan lain-lain. Saya mungkin sedikit mungkin agak mengelitik ini, tapi tidak apa-apa karena beritanya ini sudah viral. Kebetulan juga saya lihat Pak Prof di sini narasumbernya ya Pak KUB itu ya. Ada kan mereka sudah agak ini sedikit itu. Ah ini. Saya hanya meminta sedikit, ya bukan pribadi ini. Semoga mereka bisa. Ini kan mereka langsung dengan Pak kita punya ini ya wakil di sana itu ada sedikit di media ini. Semoga mereka ini bisa memberikan apa ya masukan kenapa mereka begitu dan jalan keluarnya seperti apa. Kita ingin damai seperti Pancasila, Pak Uling. Saya juga agak resah melihat. Wah gini-gini dengan adanya ini mungkin mereka bisa berdamai dulu karena Pancasila itu musyawarah untuk mufakat. Mereka juga tokoh, mereka juga tanya ya sedikit saja. Kemudian saya bawa lagi radikalismenya. Radikalisme ini Pancasila pemersatu Mbak Umi. Kenapa pemersatu? Di Pancasila kita sayangkan itu P4 dihilangkan, GBHN dihilangkan. Sebenarnya di situ intinya bagaimana kehidupan kita sehari-hari ada 36 butir implementasi daripada Pancasila itu sebenarnya nilai-nilai Pancasila dari situ bagaimana bertetangga, bagaimana kalau kita menyalakan radio dengan besar dan jadi teratur di situ. Nah, cuma di kita sayangkan ini tidak lanjut ini barang. Nah, satu hal lagi kalau koreksi saya agak tajam sedikit kepada apa era sebelumnya mereka kita kan punya peristiwa ya katakanlah G30S pemberontakan dan lain-lain. Nah saya sangat disayangkan itu pasal itu seperti memberontakan PKI itu dihilangkan pasal 23 undang-undang dasar ya undang-undang bukan undang-undang pasal 23 undang-undang perubahan itu kan dihilangkan itu akhirnya sekarang benih-benih Orde Lama itu tumbuh. Ini yang meresahkan masyarakat. Mereka masuk memberikan apa namanya faham-faham yang tidak relevan. Pengaruhnya juga kepada radikalisme. Ini saya kira tugas pemerintah Mbak Umi supaya kita bisa kembali ke Pancasila dan jangan pernah kita lupakan sumber daripada Pancasila itu dari agama termasuk Islam termasuk Kristen digali dari situ. Bagaimana toleransinya Islam terhadap agama lain? Kita lihat di Piagam Jakarta, hilangkan itu ketuhanan yang melaksanakan syariat. Dirubah karena toleransi kita sangat tinggi sehingga ditaruh ketuhanan yang maha esa. Alangkah bagusnya itu Pancasila. Itu mungkin maksud dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman, nanti juga kami sekali lagi mengajak untuk Anda mengikuti talk show Sultan Menyapa terkait dengan topik penguatan nilai Pancasila tangkal paham radikal ya. Talk show ini juga nantinya akan menghadirkan pembacaan puisi ya. Kemudian juga untuk lokasi kegiatan dilaksanakan di Universitas Tadulako. Sehingga tentunya audiens yang dihadirkan ini memang sesuai dengan yang diharapkan adalah orang-orang muda, orang-orang intelek ya, orang-orang yang nantinya ini akan menjadi agent of change dan generasi emas juga ya, sehingga memang harus diberikan pembekalan yang lebih istilahnya lebih mengenal lagi ya terkait dengan nilai-nilai Pancasila yang ditakutkan dan dikhawatirkan ini sudah mulai tergerus dan terkikis ya. Jadi benar-benar harus ini ya, harus apa sih namanya, diberikan pemahaman, dan nantinya akan menghadirkan Kasubdit Binman, maksud kami Babin Kamtipmas ya, Polda Sulawesi Tengah AKBP Ridwan SH, kemudian juga ada Rektor Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Amar STMT IPU ASEAN Engineering, kemudian juga ada Ketua FKU Sulawesi Tengah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Kami mengajak sekali lagi untuk sesi Palu Menyapa di pagi hari ini, sebelum nantinya kita akan mengikuti talk show Sultan Menyapa di pukul 9 sampai dengan 10 pagi. Sehingga ini di sisi awal masih kami berikan ruang untuk pendengar kita memberikan tanggapan, kemudian juga opini Anda di line telepon yang kami sediakan di 0811-4560-3908. Tetaplah di Kopi Anda.
8: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
9: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, kopi, stunting.
10: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam? Jebut ke orang yang ini, ungu, lengkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
8: Kopi Anda.
11: Kopi Anda.
8: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
12: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
13: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
14: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
8: Kopi Anda.
11: Kopi Anda.
8: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
11: Kopi Anda.
8: Di program 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
11: Kanal Inspirasi.
15: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
16: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
15: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
16: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
15: Apa tadi? rri.co.id? Hah? Iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
16: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
17: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
18: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
19: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
20: Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
21: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
22: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua. Memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
3: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai bodi tuh.
2: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
3: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
2: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
3: Tugas? Tentang apa?
2: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
3: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
2: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
4: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
5: Kita melanjutkan kembali untuk Palu menyapa sesi komentar dan juga opini di pagi hari ini. Masih tersisa beberapa menit waktu kita sebelum nantinya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi berita bersama dengan jaringan Berita Nasional Pro 3. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Komentar dan opini. Oke, terima kasih. Bisa dicoba kembali tentunya di line telepon yang kami sediakan. Sekali lagi untuk Sultan menyapa ya, atau sesi dialog untuk lebih membahas lebih jauh, kemudian juga dengan narasumber-narasumber yang berkompeten ya, untuk memberikan tanggapannya juga yang akan kita dengarkan bersama-sama bagaimana tanggapan dari kaum intelek yang tentunya pagi hari ini akan hadir sebagai pembicara. Di antaranya ada Kasubdit Babin Kamtipmas Dit Binmas Polda Sulawesi Tengah, kemudian juga ada Rektor Universitas Tadulako, kemudian juga ada Ketua FKUB Sulawesi Tengah yang direncanakan juga akan menjadi salah satu pembicara ya pagi hari ini dalam talk show Sultan Menyapa, penguatan nilai Pancasila, tangkal paham radikal. Beberapa pesan-pesan yang sudah kami hadirkan pula melalui produksi ILM ya, atau iklan layanan masyarakat, kemudian juga filler ya, yang menghadirkan tentang bagaimana nilai Pancasila yang tentunya ini menjadi sebuah pegangan dan juga fondasi dasar kita dalam mengemban tugas sebagai warga negara Indonesia, karena tentunya hal ini memang sangat diperlukan ya, untuk menjadi sebuah fondasi atau pegangan yang kuat. Pendidikan moral Pancasila ini tentunya bukan hanya sekedar masuk dalam kategori kurikulum ya, tapi juga tentunya harus ada penerapan dan juga harus ada aktualisasinya. Oke, pendengar Pro 1, nantikan untuk sesi yang kedua. Kami akan buka seusai warta berita nanti di pukul 8.30 dalam sesi tanggapan dan juga opini pendengar 455442 dan juga di 0811 456 03 908.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giovanni Cesar mengucapkan selamat hari Pancasila.
7: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
8: Belum, Ibu Guru.
7: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
8: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
7: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang. Tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
9: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
10: Pro 1.

0: lagi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya.
2: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama Pusat Jaringan Berita Nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.